0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 Remedy untuk mantar baik kamu. Teman Pro 2 masih berdengan semanja ini di pagi hari ini ya. Teman Pro 2, tentunya aku masih dengan berbagai informasi yang akan aku bagikan ke kamu semuanya, teman Pro 2. Nah, kali ini dari gelaran AMI Awards ya, teman Pro 2. Kali ini menghadirkan 4 kategori baru nih teman Pro 2, meliputi musik etno, lagu pesta musik timur, hip hop hingga hip dut. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia AMI Chandra Darusman ini mengatakan penambahan kategori tersebut ini merupakan bentuk komitmen AMI untuk terus inklusif dan juga mengikuti perkembangan musik di tanah air, teman Pro 2. Chandra juga menambahkan, AMI Awards setiap tahun ini menghadirkan sesuatu yang berbeda seiring munculnya karya-karya musik baru ya. Dalam hal ini, AMI berkomitmen untuk menjaga inklusivitas, netralitas, dan juga independensi dalam setiap proses penghargaannya. Perwakilan tim kategorisasi AMI Awards Syahrani ini mengatakan, teman Pro 2, beberapa kategori baru AMI Awards 2026 itu salah satunya adalah musik etno yang dinilai dibutuhkan dengan serius, yang dinilai penting juga karena mewadahi karya-karya musik berbagai daerah di Indonesia. Karya musik dari semua padepokan musik daerah di Indonesia itu bisa mengirimkan karyanya ya, teman Bro 2. Sementara itu kategori hipdut saat ini tengah ramai juga ya, dan lagu pesta timur dalam AMI Awards 2026. Syahrani mengatakan bahwa hip hop sebenarnya sudah ada ya di genre, namun selama ini musik hip hop hanya masuk di dalam slash ya, dengan rap dan juga R&B. Jadi digabung-gabung gitu ya, karena jumlahnya masih sedikit. Nah, seiring banyaknya musik hip hop tahun ini, akhirnya AMI Awards ini memutuskan memberikan kategori tersendiri ya, agar lebih apa ya, terakomodir pengelompokannya, teman Pro 2. Jadi kalau di tahun ini tuh emang benar-benar hip hop super banyak banget gitu ya. Kalau misalnya digabungkan gitu ya dengan rap dan juga R&B, kayaknya bisa nih, udah bisa berdiri sendiri gitu ya, karena memang banyak produksi musik hip hop di tahun ini. Jadi bisa memberikan apa ya, wadah juga untuk karya-karya musik hip hop punya persaingan sendiri gitu ya, teman Pro 2, di antara musik hip hop yang dirilis di tahun ini tentunya. Kan banyak ya, teman Pro 2, dan begitu juga dengan hipdut ya, yang tahun ini juga apa ya, dari 2025 ke 2026 tuh banyak bermunculan juga musik-musik hipdut dari Naikila dan sebagainya gitu ya, biar ada wadahnya tersendiri, jadi lebih terkhusus gitu, teman Pro 2. So, memang harus mengikuti perkembangan musik juga ya. Jadi tidak terpaku dengan kategori-kategori yang sama gitu setiap tahunnya.

0: deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: One, two, one, two.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua masih barengan sama Jenny ya di pagi hari ini. Kalian notice nggak kalau suaraku rada-rada bindeng gitu ya? Karena iya betul, aku sempat pilek ya teman berdua, dan juga badan rasanya nggak karuan juga. Pilek dan juga radang ya teman berdua. Di tengah cuaca yang seperti ini ya teman produe, kita memang harus super super jaga kesehatan ya. Kalau enggak ya kayak aku gini. Suaranya enggak hilang aja udah alhamdulillah nih ya teman produe. So buat kamu yang juga berkegiatan padat gitu teman produe, jangan lupa makan, kalau bisa tambahin vitamin gitu ya teman produe, karena memang cuacanya lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya juga. Kemudian jadi kalau misalnya imun kita nggak kuat, bisa jadi kita bisa kena flu, bisa kena virus-virus lainnya ya teman produe. Tapi aku harapannya sih semoga aja aman-aman aja ya teman produe. Aku masih punya informasi kali ini juga masih dari gelaran Asian Games ya teman produe. Ada dari tim voli putri Indonesia yang sukses menundukkan Vietnam untuk maju ke babak perebutan tempat kelima dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Manajer tim voli Indonesia, Laudri Mas Paitela, ini mengungkapkan kemenangan itu nggak lepas juga dari keberhasilan pemain-pemainnya dalam mengeksekusi strategi yang telah disusun secara matang. Tim voli putri ini menang 3 game ya teman pro 2, 25-20, 25-21, dan juga 25-18. Pada pertandingan yang berlangsung di Okazaki Chuo Sogopa Gymnasium, Indonesia langsung tancap gas dan juga memberikan tekanan sejak awal pertandingan sehingga memenangkan set pertama dengan 25-20. Vietnam ini juga mencoba gitu ya teman produa membalas di set kedua, namun permainan Indonesia sudah semakin solid sehingga nggak bisa dikejar juga sama lawan sampai menutup set kedua dengan 25-21. Indonesia semakin percaya diri tentunya pada set penentuan dengan bertumpu pada pertahanan yang konsisten ya untuk menangkal serangan dari Vietnam sampai kemudian bisa menutup set ketiga dengan 25-18. Kemenangan ini memberikan hak bagi Indonesia untuk tampil di babak perebutan peringkat kelima dan mempertemukan tim Indonesia dengan Taiwan atau Kazakhstan ya teman pro 2. Jadi antara dua itu. Meskipun nggak sampai ke perebutan medali ya teman pro 2 karena harus kalah dari Thailand ya. So ya nggak apa-apa. Ya gimana lagi ya teman pro 2. Tetap semangat aja, semoga ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi di turnamen-turnamen lainnya tentunya teman pro 2. Tetap semangat ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu single dari Hi-Fi 82 main ya. Aduh, singlenya bikin apa ya, kita jadi semangat ya 82. Jadi pengen main gitu. Tapi weekendnya masih lama nih ya, baru juga Selasa. Tapi aku punya kabar gembira juga teman Pro 2 buat kamu VIP ya, atau sebutan bagi fansnya Big Bang. Kali ini promotor PK Entertainment baru aja mengumumkan ya secara resmi menambahkan jadwal penyelenggaraan konser Big Bang 2026-2027 World Tour di Jakarta. Kabar itu dibagikan PK Entertainment lewat akun Instagram resmi ya, di hari Minggu lalu teman Pro 2. VIP sudah resmi ya, kami akan menambahkan satu tanggal lagi untuk Big Bang World Tour Cosmos in Jakarta. Kalian harus menandai kalender ya, dan juga dapatkan tiketnya sebelum habis terjual gitu, yang tertulis di Instagramnya PK Entertainment Tumbuh Pro 2. Promotor juga menyatakan tiket konser untuk tanggal 16 Januari 2027 ini sudah sold out ya, tapi satu tanggal lagi sudah disediakan, yakni di hari Minggu 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium. Presale keanggotaan bagi VIP pada 21 September pukul 10 sampai dengan 23.59 ya, atau sampai tengah malam ya teman Pro 2. Dan which is kemarin ya teman Pro 2 kayaknya sih juga udah habis lagi ya tiketnya. Gak cuman itu aja, tapi PK Entertainment juga kasih kabar kalau ada presale BCA pada hari ini ya 22 September serta presale Indosat di 23 September esok hari teman Pro 2. Ada juga general sale di tanggal 24 September mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti juga bisa ngewar lagi ya teman Pro 2 di pukul 10. Kalau hari ini nggak dapat, besok masih bisa. Besok nggak dapat, tanggal 24 masih bisa lagi teman Pro 2. Pokoknya jangan menyerah. Aku infoin juga daftar harga lengkap untuk tiket konser Big Bang kali ini ya teman Pro 2. Ada Ultimate VIP, ini standing atau berdiri ya. Dapat kamu beli dengan harga 6.500.000.

100.000 ya. Ini sih mahal ya, teman pro 2 buat aku, buat kaum medang mending ini tuh 6.500 untuk tiket konser ini jujur li mahal. Tapi kalau misalnya buat para artis dan juga kamu yang orang have gitu ya, kayaknya ini juga kecil lah, gak apa-apa beli aja. Di kategori ini kamu bisa mendapatkan benefit lebih tentunya, fast track di merchandise booth, photocard, kemudian dedicated check-in, VIP tour merchandise. Kemudian di kategori diamond VIP ya, kali ini di duduk ya, dapat tempat duduk, ini seharga 6 juta rupiah ya. Ini juga mendapatkan benefit fast track di merchandise booth, photocards, kemudian dedicated check-in dan juga VIP tour merchandise. Kemudian di gold VIP ya teman pro 2, ini juga kursi dapat tempat duduk seharga 5.500.000 rupiah. Wow. Ini juga masih dapat benefit ya, photocards, dedicated check-in, juga VIP tour merchandise. Kemudian di chat 1 A ataupun B, ini number seating ya teman pro 2, atau pakai kursi di harga 4.750.000 rupiah di cat 2, 3.750.000 di cat 3, 2.850.000 rupiah cat 4, 2.550.000 rupiah di cat 5 ataupun B, 2.250.000 rupiah di cat 6, 1.850.000 rupiah dan juga cat 7 ya. Ini tapi cat 6 dan juga 7 ini restricted view teman pro 2, artinya kayaknya enggak bisa view-nya enggak full gitu ya. Di 1.550.000 rupiah itu yang paling murah ya teman pro 2. Dan harga-harga yang sudah aku sebutkan tadi ya, ini belum termasuk pajak pemerintah ya, 10% pajak platform tiketing, 6% dan biaya-biaya lainnya yang bisa muncul saat transaksi. Jadi kamu bisa nambah lumayan banyak ya kalau misalnya beli yang 6.500. Ini 10%-nya aja udah 65.000 ya. Nah, banyaknya belum yang 6% dan biaya-biaya lainnya. Ya, semoga kamu banyak rezekinya ya para penggemarnya Big Bang atau VIP ya. Semoga bisa terbeli tiketnya, kebagian juga ya teman pro 2, tapi ingat jangan beli lewat calo ya. Okay, thank you ya teman pro 2 yang sudah menemani aku di pagi hari ini, berbagi informasi-informasi terkini ya. Tentunya kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di sesi berikutnya di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Bentar lagi di pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita bakal bahas terkait dengan Car Free Day. Ya juga aku sudah posting ya pertanyaannya di Instagram dan juga WhatsApp. Kamu boleh gabung ke 0811-369-7755, cek aja statusnya dan kemudian di Instagram @rripro2madiun, cek aja di story-nya ya. Kamu boleh komen, boleh request, boleh apapun aja ya. Tetap stay tune teman-teman berdua ya.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu pada selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Jenny teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Tentunya kita udah ada di Spada. Ya pastinya bakal bahas satu topik ya, dan juga yang mau bergabung boleh banget sekalian requestnya ya teman Pro 2. Sorry banget kalau misalnya suaranya aku masih rada bindeng ya. Tadi udah minum anget-anget teman Pro 2, tapi masih juga belum apa ya, belum 100% kembali suaranya ya. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal bahas satu topik terkait dengan Car Free Day. Karena apa? Karena hari ini tuh ternyata World Car Free Day Day teman Pro 2. Jadi hari bebas kendaraan bermotor sedunia gitu teman Pro 2. Dan ini tuh juga salah satu hari penting internasional ya, yang diperingati di tanggal 22 September. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB ya, diperingati sebagai inisiatif nih untuk mendorong pengendara berhenti sejenak dari mengemudi dan juga menggunakan alternatif kendaraan bermotor. Lantas, apa yang dimaksud dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor nih teman Pro 2? Kapan dan juga gimana sejarah diperingatinya Hari Bebas Kendaraan Bermotor itu? Untuk mengetahui lebih lanjut ya teman Pro 2, tentunya aku bakal bagikan informasinya ke kamu semuanya. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ya, ini adalah hari yang diperingati sebagai inisiatif dalam rangka mendorong pengendara untuk berhenti sejenak dari mengemudi dan juga menggunakan alternatif kendaraan bermotor lainnya ya. Ya cuman untuk pengendara motor aja, tetapi juga pengendara mobil. Manfaat Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini diperingati juga bertujuan untuk lebih ramah lingkungan tentunya. Hal ini karena dengan sejenak berhenti menggunakan kendaraan sudah berarti memberikan sedikit kontribusi ya untuk mengurangi jumlah polusi udara. Apalagi polusi udara akhir-akhir ini ya teman Pro 2, ini tuh lagi buruk banget karena juga ada kebakaran hutan di mana-mana gitu ya teman Pro 2. Jadi peringatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini juga punya tujuan untuk mengurangi polusi udara. Nah, Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini diperingati di tanggal 22 September ya setiap tahunnya. Dan di September kali ini jatuh di hari ini teman Pro 2. Awal ku melihat, ku yakin ini bukanlah yang biasa. Nah sebenarnya sejarahnya tuh kayak gimana sih kok bisa sampai diperingati gitu ya, sampai penting untuk diperingati setiap tahunnya ya. Nanti aku bakal lanjut lagi kasih informasinya ke kamu teman Pro 2, dan juga aku nungguin jawaban-jawaban dari kamu nih. Kalau misalnya sekarang ini kan Car Free Day ini nggak cuma diperingati setiap 22 September aja ya, tapi banyak juga dari beberapa tahun lalu setiap kota ini juga punya Car Free Day yang dilakukan setiap hari Minggu pagi gitu teman Pro 2. Kayak di Kota Madiun sendiri sebelumnya ada Car Free Day juga di Bantaran gitu ya. Tapi beberapa minggu ini Jalan Pahlawan juga sudah dialihkan ke untuk Car Free Day ya teman Pro 2, tapi khusus untuk olahraga aja dan juga kayak komunitas-komunitas gitu. Maksudnya nggak ada orang yang jualan jajannya gitu ya. Kalau misalnya Car Free Day di biasanya kan juga identik gitu ya dengan jajanan UMKM. Nah, kalau jajanan UMKM mungkin udah
Udah ada di Bantaran gitu ya. Kalau kali ini yang di Jalan Pahlawan tuh dikhususkan ya gitu untuk olahraga. Nah, kamu kalau misalnya ikutan Car Free Day, kamu tim yang jalan kaki aja atau pakai sepeda nih teman Pro 2? Aku tunggu jawaban kamu teman Pro 2 dan juga requestan kamu.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu single dari Taylor Swift memproduce Beautiful Ghost. Baru saja aku hadirkan vibes-nya kayak kurang semangat gitu ya memproduce. Tapi gak apa-apa, abis ini aku akan play yang semangat-semangat ya, biar kita juga semangat di hari ini meskipun sepertinya aku belum semangat. Oke, teman produser, seperti yang kita bahas tadi ya tentang National Day. Kok National Day sih? World Car Free Day maksudnya ya, hari bebas kendaraan bermotor sedunia gitu teman produser. Nah, sejarahnya ini teman produser, kenapa bisa diperingati setiap tanggal 22 September? Ini tuh bermula ketika banyak orang yang menyadari bahwa kendaraan bermotor ini memberikan dampak buruk pada lingkungan, dan hal itu pun menuai banyak protes nih teman-teman. Protes tersebut sudah ada sejak tahun 1950-an. Beberapa negara pun merespon cepat akan protes tersebut, seperti Belanda dan juga Belgia, dengan mengeluarkan aturan hari Minggu ini bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Dan juga di hari Minggu pada tahun 1956 dan juga 1957. Nah, pada Oktober 1994, kampanye terstruktur gitu ya berkaitan dengan Car Free Day pun dikeluarkan dalam pidato utama oleh Eric Britton di International Qdades Conference Accessibles. Sebuah makalah tentang mengurangi ketergantungan pada kendaraan juga didistribusikan dalam konferensi yang diadakan di Spanyol tersebut. Nah, kemudian pada akhir 1990-an ini beberapa negara di Eropa menyelenggarakan acara yang mendukung Car Free Day di seluruh dunia, seperti acara konsorsium Hari Bebas Mobil Dunia yang diselenggarakan di beberapa negara seperti Islandia, Inggris Raya, dan juga Prancis di tahun 1995. Dan selanjutnya pada 1997, Inggris juga mulai melakukan kampanye nasional ya oleh Asosiasi Transportasi Lingkungan yang juga diikuti oleh Prancis di tahun berikutnya yang mengangkat tema In Town Without My Car. Baru pada tahun 2000, Komisi Eropa ini melakukan kampanye program ini lebih luas ya untuk menjangkau seluruh Eropa. Indonesia juga merayakannya di 22 September ya sebagai hari bebas kendaraan bermotor sedunia. Jika beberapa negara Eropa ini sudah mulai lebih dahulu di tahun 1990-an, Indonesia baru mengadakan kegiatan Car Free Day ini di tahun 2007, teman produser ya. Pada September 2007 ya, Car Free Day untuk pertama kali diadakan di Jakarta dengan menutup jalan utama kota dari mobil dan juga mengundang pejalan kaki setempat untuk berolahraga dan juga beraktivitas di jalan-jalan yang biasanya penuh dengan mobil dan juga lalu lintas. Dan hingga kini tanggal 22 September diperingati sebagai hari bebas kendaraan bermotor.

Oke, kita cek dulu ya yang sudah bergabung nih teman Pro 2 di WhatsApp maupun di Instagram ya. Ada dari Mamat nih teman Pro 2 di WhatsApp. Sepada Kak Janimoy. Oke, sepada juga. Kalau aku tim sepeda sih, karena sama-sama olahraga tapi lebih cepat dan tentunya lebih culture dong. Mantap. Tapi BTW teman Pro 2, aku juga tim sepeda ya, karena aku suka bersepeda daripada berjalan kaki. Ikan cucut makan kedondong, cakep. Lanjut request secukupnya Hindia dong. Oke, siap. Thank you loh ya. Apa tuh pantunnya? Mantep banget dipantunin pagi-pagi gini ya.

Okay, nanti aku putarkan ya. Ini ya secukupnya. Ditunggu dulu. Ada dari Avi Mukmin dan juga nih teman pro 2 dari Sumanap, katanya tim jalan kaki. Oke. Mungkin lebih nyaman juga mungkin ya berjalan kaki teman pro 2. Karena memang berjalan kaki nih jangan disepelekan juga ya. Karena banyak juga yang mengatakan kalau misalnya jalan kaki itu juga tidak kalah dengan lari ya teman pro 2. Sama-sama bisa membakar kalori kalau misalnya kita konsisten. Maksudnya gak cuma jalan kakinya 10 menit doang. Kalau misalnya 30 menit itu sudah termasuk kita berolahraga juga teman pro 2. Kemudian dari WhatsApp, masih dari WhatsApp ya teman pro 2. Ada dari Kak Lara Purnama Syari, kalau aku sih Kak terkadang lebih pilih jalan kaki ya kalau jaraknya dekat. Selain lebih santai, bisa sekalian menikmati suasana dan juga bikin badan tetap bergerak. Oke, siap. Jadi udah ada dua yang berjalan kaki dan satu yang bersepeda. Oh, dua yang bersepeda karena aku juga termasuk ya.

Oke deh, aku akan putarkan dulu requestan dari Mamat ya, teman produser. Ada secukupnya dari Hindia.

ada gitu ya, Temu Pro 2, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini pernah mengatakan gitu, Temu Pro 2, hari bebas kendaraan bermotor atau dengan dikenal sebagai Car Free Day ini perlu diselenggarakan ya, karena bertujuan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan bermotor. Ada sejumlah manfaat juga yang diperoleh ya dari hari bebas kendaraan bermotor ya. Dan beberapa manfaatnya ya, Temu Pro 2 berpartisipasi dalam peringatan hari bebas kendaraan bermotor ini adalah bisa meningkatkan gitu ya ketersediaan ruang hijau yang lebih banyak, momen untuk menyuarakan opini tentang lingkungan hidup, kemudian menyediakan infrastruktur untuk transportasi aktif, kemudian udara menjadi lebih sejuk, sehat dan juga bersih, dan juga upaya dalam menyelamatkan bumi, Teman Pro 2. Jadi memang ini tuh penting ya, Teman Pro 2. Karena memang bumi kita sudah sangat tua dan butuh di maintenance lebih baik lagi ya, karena mengingat banyak juga kejadian-kejadian atau bencana alam yang juga perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global, which is pemanasan globalnya juga terjadi karena peningkatan suhu di bumi ya, Temu Pro 2, yang disebabkan sama salah satunya polusi udara. Ya, gimana kita mengurangi polusi udara? Nah, dengan Car Free Day ini, Temu Pro 2. So, kita juga harus mendukung ya program-program yang seperti ini, Temu Pro 2.

beralih ke WhatsApp lagi ya, teman Pro 2. Ada dari Amelia atau Amel atau Melody. Halo Mel, gimana kabarnya? Main kesini dong. Kata Amel, teman Pro 2, dia memilih tim jalan kaki. Jalan kaki dong kak, biar seru mampir jajan sekalian. Waduh, jajannya nih gak boleh ketinggalan ya. Tanpa harus mikir parkir di mana. Betul sekali. Kalau misalnya kita bawa sepeda mungkin rada ribet juga ya parkir. Maksudnya kita kalau misalnya mau jajan gitu ya, harus parkir dulu. Mana sepeda gampang banget dicolong ya kan. Mau request Komang Raim Laude dong. Oke, siap ya. Aku play abis ini ya Mel. Tungguin. Semangat Mel untuk menjalani hari ini. Beralih ke Instagram ya teman Pro 2, kita cek ada siapa yang sudah bergabung ya di Instagram kali ini. Ada dari Likyu23, katanya jalan kaki. Izin request lagu Tak Semudah Om Pipa atau Cegil dari Nabila Takia. Oke, siap. Nabila Takia, yang terbaru nih ya, Tak Semudah Om Pipa ya. Kemudian dari Mia underscore Dilar, Dila RQ, jalan kaki. Kayak mau request lagu Tak Semudah Om Pipa Nabila Takia. Oke, di sini ya. Aku play, tungguin aja pokoknya ya. Rata-rata pada milih jalan kaki nih ya teman Pro 2. Tapi benar juga sih kata Amel ya, biar nggak bingung parkirnya. Tapi apapun itu teman Pro 2, aku sangat mengapresiasi kamu yang sudah ikut berpartisipasi juga untuk mengurangi polusi udara dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor ya di waktu Car Free Day. Mau kamu mau jalan kaki atau pakai sepeda, itu semuanya bagus gitu ya, semuanya good job. Oke, dan biar waktunya cukup untuk memutar Komang dan juga Tak Semudah Om Pipa, kita harus menyudahi pada kali ini teman Pro 2. Thank you banget ya sudah bergabung, sudah ikutan komen, sudah menemani aku juga ya teman.

Pro 2. Abis ini masih bakal ada sepada berem barengan sama Matoru tentunya. Kalau kamu mau request juga boleh. Kalau misalnya nanti belum terputar, nanti bakal aku play di Headlist Indonesia tentunya. So, tetap stay tune untuk Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Komang dari Raim Laudin dan juga Tak Semudah Mimpi dari Nabila Takiyah. Aku hadirkan spesial buat kamu semuanya sudah request.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Yeay. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi di pada sesi Brem ya, teman Pro 2. Di spesial edisi 22 September 2026 kita ngobrolin tentang moderasi beragama ya. Dan karena ada apa ya, beberapa event ya akhir-akhir ini gitu, dan mungkin ini lebih ke reuni ya, reunited atau reuni, dan mungkin ada gathering ya per Sabtu Minggu gitu. Kita coba bahas tentang bagaimana kita membangun kerukunan di masyarakat ya teman Pro 2, di lingkungan sekitar. Ya teman Pro 2, karena kita makhluk sosial dan kita dinamis ya, kita bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya ya, belum berarti nomaden, tapi kita bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya atau berpindah lokasi gitu ya. Tentunya di situ kita perlu beradaptasi sebisa mungkin ya teman Pro 2, karena kalau misalnya kita sudah berhasil nih membangun toleransi atau kehidupan bermasyarakat di lingkungan rumah tinggal kita, ini pasti dibutuhkan juga ketika kita bepergian teman Pro 2 di jalan gitu ya. Kita tuh berperan sebagai tamu ya teman Pro 2. Jadi tidak boleh semena-mena dan tidak boleh asal-asalan nih teman Pro 2. Dan itu pun juga berlaku ketika kita berpindah domisili ya teman Pro 2. Karena enggak selamanya kita berada di lingkungan ketika kita dibesarkan gitu. Misalnya oh teman Pro 2, tadi ada sedikit hambatan ya. Duh, gak nyangka loh tadi batuk. Kenapa ya teman Pro 2 tiba-tiba gitu, padahal keselak enggak, makan enggak, minum enggak gitu ya. Mungkin lebih ke ya berhati-hati lagi ya teman Pro 2 di sini. Mungkin ini terlalu rapet ya Lia ngomongnya tadi ya teman Pro 2. Ya, lanjutin ya. Tadi misalnya kita pindah domisili gitu ya. Dari kamu yang mungkin kuliah nih, lagi ngerantau gitu ya, enggak berada di domisili sebagaimana kamu dibesarkan gitu ya. Tentunya ada hal-hal baru, ada kebudayaan baru, ada sesuatu yang perlu dieksplor lagi gitu ya. Kebiasaan masyarakat yang berbeda. Misalnya seperti itu, kayak beberapa suku. Kan Indonesia kaya akan suku ya teman Pro 2. Tidak dipungkiri bahwa kita memiliki beberapa kebiasaan yang sangat berbeda. Hari ini kita ngobrol santai antara aku dan kamu dulu teman Pro 2. Kamu bisa gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Kami tertungguin ya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Dari tadi iya. Masa tidak gitu ya. Yeping every day ya, teman Pro 2. Dan topik hari ini, teman Pro 2, mengingatkan kita ya kembali pada tiap butir Pancasila ya, yang merupakan cerminan warga negara Indonesia yang baik tentunya ya. Rukun menjadi salah satu sikap yang dijunjung tinggi di setiap sila Pancasila ya, teman Bro 2. Karena menciptakan kerukunan adalah hal yang perlu kita wujudkan di mana saja dan juga kapan saja. Jaga kerukunan itu sejatinya kan bukan tugas satu atau dua orang aja ya, teman Bro 2, karena kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, yang mana dari kecil sudah biasa dengan banyaknya keanekaragaman. Dan ini berkali-kali Metro singgung ya, teman Pro 2, karena memang kita hidup bermasyarakat dan juga di multikultural nih, teman Pro 2. Lingkungan kita bisa meniru cara kita untuk menciptakan kerukunan ya, teman Pro 2. Pernah dengar gak sih kalian, teman Pro 2, kayak beberapa orang gitu ya, ngeklaim kalau misalnya bagaimana mereka bersikap adalah bagaimana cerminan dari tindakan atau reaksi seorang terhadap mereka gitu ya. Jadi gak sedikit juga teman-teman yang ngerasa bahwa, oh aku dapat perlakuan kayak gini, nah berarti aku harus melakukan perlakuan yang sama seperti apa yang mereka berikan kepada aku gitu. Nah ini kalau konteksnya baik, ya baik teman perduan. Nah tapi kalau konteksnya buruk ya, misalnya dijahatin terus ngebales, dijahatin ngebales, nah itu dia salah satu faktor yang bisa mengeroposkan gitu ya kerukunan kita di muka bumi ini ya, teman Pro 2. Lebih luas karena nggak cuma di Indonesia ya, mungkin sekarang eranya kan digitalisasi ya, teman Pro 2. Ini sifatnya global. Kalau misalnya jari kita salah bereaksi gitu ya, dan itu dibaca sama teman-teman lain di luar Indonesia gitu, nah itu kan juga akan menciptakan konflik ya, kalau misalnya kita tidak menjaga jari kita dengan baik gitu ya, teman Pro 2, dalam menyampaikan argumen. Makanya teman Pro 2, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat kita ya, teman Pro 2. Yang pertama, menghormati antar sesama ya gitu. Cara menciptakan kerukunan yang paling utama itu adalah menghormati antar sesama. Nih kalau tingkatnya lingkungan sekitar nih, kita bisa menyapa tetangga nih saat ketemu di jalan, itu sudah termasuk bagaimana kita menerapkan ya untuk menciptakan kerukunan antara lingkungan terdekat. Bisa sapa, hai selamat pagi gitu, atau bu masak apa bu gitu, minta minta pada akhirnya ya. Nah itu basa-basi seperti itu bisa merawat atau memperpanjang usia silaturahmi ya, teman Pro 2, antara kita dan tetangga kita nih, teman Pro 2. Dan bukan cuma verbal ya, ini juga komunikasi non-verbal ini juga dipakai nih, teman Pro 2. Apalagi nih untuk wilayah Madiun Raya, ini kan masih ada budaya Jawa ya. Budaya yang biasanya orang-orang akan jauh lebih, apa ya, kalau orang Jawa tuh lebih biasanya dikenalnya ramah gitu ya, dan halus gitu. Mungkin dari situ nih, teman Pro 2, kita juga bisa bangun ya bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan tetangga kita nih, teman Pro 2. Kalau tadi mungkin dari sisi verbal itu bisa menyapa, kalau non verbal itu ada gaya tubuh atau gestur ya, teman Pro 2. Pas menyapa gitu,
ya nggak boleh terlalu apa ya, kalau bahasanya celolean tuh apa ya bahasanya, bahasa Indonesia jadi lupa metaru tahun berdua tengil ya. Nggak, kalau misalnya kamu sering apa ya berinteraksi dengan tetangga kamu yang udah akrab banget, tengil mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sama seseorang yang dituakan dan kamu jarang berinteraksi, ya jangan dibawa tengilnya ya tahun berdua. Lebih ke menyapa dengan menundukkan kepala gitu, misalnya gestur-gestur tersebut atau salim gitu ya, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk mereka tuh salah memaknai arti gerakan tubuh kita nih teman pro 2. Yang kedua itu selalu bertoleransi teman pro 2 ya. Kata kunci moderasi beragama nih, toleransi, saling menghargai ya, yang bisa diwujudkan dengan menerima apapun saran untuk kita dan pekerjaan kita mungkin ya teman pro 2. Jadi bertoleransilah terhadap manusia-manusia lainnya, karena itu setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk berpendapat ya teman produk, seperti yang sering kita bahas nih di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 28 gitu ya teman produk. Dan cara menciptakan kerukunan dalam hal ini dilakukan dengan cara ikut menjaga kedamaian setiap warga negara Indonesia yang sedang menjalankan hak-haknya. Nanti kita bakal bahas lagi teman pro 2 ya, cara-cara untuk tetap bisa menjaga kerukunan ya teman pro 2. Ini bisa diterapkan di mana aja, entah antar umat beragama, antar suku, atau antar ras, antar golongan, karena ini sifatnya memang general ya teman pro 2. Kita bisa terapkan untuk case apa saja gitu ya. Jadi bagaimana kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu sebenarnya salah satu pondasi gitu ya teman pro 2, supaya tetap ada kedamaian dan kerukunan di antara kita semua gitu teman pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi, dan jangan lupa gabung ya teman pro 2 Metro, tungguin di WA kita 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita @radioprodomadiun, duanya angka.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di 95,2 MHz ya teman Pro 2 Deals. Pada sesi Bram hari ini di moderasi beragama ya. Gimana cara kita untuk membangun kerukunan di lingkungan masyarakat sekitar ya teman Pro 2. Lanjut di poin selanjutnya nih ya teman Pro 2. Kita bisa membangun kerukunan dengan mengutamakan kepentingan bersama ya. Seperti yang nenek moyang kita ajarkan ya teman Pro 2, ada semangat gotong royong dan kerjasama yang baik di sini. Jadi kita coba dulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri ya teman Pro 2. Jadi itu bisa dilakukan untuk menciptakan kerukunan yang bisa kita lakukan di mana aja teman Pro 2. Jadi kita misalnya lagi touring gitu ya, bareng teman-teman ya misalnya, kita bisa kayak ketika di satu kondisi teman kita mungkin capek pengen istirahat dulu ya, karena untuk touring kan ini bukan sebuah kompetisi ya teman Pro 2. Jadi kita bisa oh ya udah istirahat aja dulu sebentar gitu ya, toh ini kan kita bagian dari tim ya. Kalau misalnya satu capek terus diterusin kan berbahaya juga gitu ya untuk perjalanannya. Itu contoh kecil seperti itu ya teman Pro 2. Jadi kita bisa ciptakan kerukunan itu melalui mengutamakan kepentingan bersama. Itu bisa dilakukan gak cuma di lingkungan sekitar aja, tapi ketika kita berpindah tempat, kita lagi posisinya dinamis, kita bisa wujudkan juga melalui cara-cara yang Meteor sebutin tadi teman Pro 2.

Selanjutnya kita bisa menghindari konflik ya, teman pro 2. Ini kelanjutan dari kita mengutamakan kepentingan bersama tadi. Nah, misalnya kalau sebelumnya kita egosentris nih atau lebih pengen mengutamakan kepentingan pribadi nih, ini pasti bisa jadi pemantik emosi atau iri hati gitu ya, teman pro 2. Maksudnya kita sama-sama di sini nih perjalanan gitu ya. Tapi kok kamu kayak gitu? Nah, misalnya kayak gitu, itu udah jadi pemantik kan, teman Broda. Biar apa ya? Kadang emosinya udah mah capek gitu ya di jalan ya. Ternyata ada sikap beberapa teman-teman yang kayak gitu, pengennya menang sendiri atau pengennya unggul sendiri gitu. Itu salah satu hal yang menyebalkan dan itu pasti akan menimbulkan konflik kalau misalnya dilakukan teman pro 2 gitu. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai pelaku ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai korbannya ya, korban dari keegoisan orang lain gitu ya, teman pro 2. Ingat aja batasnya adalah setiap orang punya hak atau pendapat gitu ya. Meskipun kadang caranya cukup menyebalkan dan menyakitkan gitu ya, kita coba kontrol diri kita dengan tidak terlalu meresponnya dengan berlebihan ya, teman berdua. Pikirkan bahwa itu merupakan mungkin ini masukan, saran gitu ya. Jadi bisalah untuk memperbaiki diri. Meskipun ini suatu hal yang tidak gampang ya, teman berdua. Ini perlu dilatih, tapi ini bakal bikin kita lebih tenang dalam menghadapi situasi ini, teman pro 2.

Dan yang kelima gitu ya, buat orang merasa lebih dihargai ya teman berdua. Kalau sebelumnya tadi poin kedua saling menghargai gitu ya. Nah di sini kita tambah komposisinya ya. Ketika kita memberikan

kalau misalnya ada teman kamu yang lagi curhat atau gimana gimana gitu ya, curhat tentang permasalahan hidupnya gitu ya, jangan dianggap enteng ya teman berdua, karena kapasitas orang kan beda-beda ya. Kadang kita bisa menyelesaikan ini, tapi orang lain belum tentu bisa menyelesaikan case tersebut gitu ya teman berdua. Dengerin aja tanpa menghakimi, dan kalau bisa kasih

Dewi Kurnia nih, dia nyapa-nyapa gitu katanya, dan request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Terima kasih. Oke, sama-sama, nanti diputerin ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus dari Veila juga bilang sering kok nyapa tetangganya gitu ya, memang biar gak canggung aja, biar tetap rukun. Nah, apa-apa kan kalau misalnya kita bermasyarakat ya, teman berdua yang paling dekat dengan kita ya tetangga kita gitu. Alangkah baiknya kita damai, rukun bersama lingkungan sekitar ya kan. Gak ada ruginya teman berdua, bahkan malah untungnya itu malah banyak gitu. Kalau misalnya kita bisa menjaga kerukunan antar lingkungan sekitar gitu teman berdua. Ada yang gabung juga dari WA nih teman pro 2, dari Lara Purnama Syari ya. Katanya terkadang saling menyapa dengan tetangga terlihat seperti hal kecil, padahal senyum, salam, dan sapaan sederhana bisa jadi bentuk silaturahmi dan kebaikan. Kita gak perlu tahu kak, mungkin sapaan kita hari itu menjadi penyemangat bagi seseorang yang sedang menghadapi hari yang begitu berat nih. Karena hidup bertetangga bukan hanya tentang tinggal berdekatan, tapi juga tentang saling menjaga, menghargai, dan menghadirkan rasa nyaman. Wah, keren banget ini Kak Lara ya. Ini setuju nih ya teman berdua nih. Banyak untungnya kalau kita bisa rukun sama tetangga kita gitu. Dari Afif Mukminin Sumenep ya, juga sering nih nyapa tetangganya gitu ya. Din, ya benar ini, setuju sama yang dibilang sama teman-teman pro 2 gitu ya. Kita tidak tahu sapaan kita saat itu ya mungkin bisa jadi alasan dia untuk bertahan hidup ya teman pro 2. Ya so deep ya, sangat meaningful. Jadi apapun kondisi kamu gitu ya, kalau misalnya sedang keluar rumah ya misalnya, kalau bisa jangan dibawa, misalnya kamu lagi galau atau ada masalah, kalau bisa jangan dibawa dan dilampiaskan ke orang lain ya teman berdua. Ini pengingat juga buat Mitoru, untuk kita semua ya tentunya. Di sini tidak ada yang menggurui atau mengajar atau menasehati ya teman berdua. Kita saling mengingatkan aja supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik ya tentunya. Rukun damai itu kan asik ya teman berdua, kita bisa beraktivitas tanpa harus ada dendam-dendaman, beraktivitas tanpa ada sakit hati gitu ya teman berdua, itu jadi lebih plong dan lebih ringan gitu teman berdua. Dan obrolan ini tadi ya dari yang masuk dari teman-teman berdua sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini nih teman pro 2. Terima kasih banyak sudah bergabung ya, yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman lainnya, yuk gabung. Kamu bisa request lagu atau join di berbagai program kita ya di RRI Pro 2 Madiun gitu ya, di Muda Kreatif atau Sore Ceria atau Jaga Malam, enggak cuman di Spada aja ya teman Pro 2. Metro mau pamit undur diri, maaf apabila terdapat salah kata ya teman Pro 2. Bye bye. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim nasional bola basket putri Indonesia menelan kekalahan 41-110 dari China pada pertandingan terakhir grup A Asian Games 2026 di Aichi International, Jepang pada hari Senin kemarin. Indonesia mampu memberikan perlawanan pada kuarter pertama, sempat tertinggal 2-8 dan 2-10. Indonesia kemudian mencetak angka melalui Kimberly Lewis dan juga Priscilla Karen, termasuk tambahan 3 angka Priscilla yang membuat kedudukan menjadi 13-19. China menutup kuarter pertama dengan keunggulan 22-13. Masuki kuarter kedua, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan China. Keunggulan China terus melebar menjadi 32-13 setelah pemain bertinggi badan 2,23 meter Zhang Ziyu masuk ke lapangan. Indonesia sempat menambah angka melalui Nicole Lukito untuk mengubah skor menjadi 15-41, tetapi China terus menjauh hingga menutup paruh pertama dengan keunggulan 50-18. Hasil tersebut, Tumpang Pro 2 tidak mengubah langkah Indonesia ke babak 8 besar Asian Games 2026. Indonesia sebelumnya memastikan tiket perempat final setelah Thailand mengalami kekalahan kedua dari China di grup A. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor Korea Selatan Kim Bum dikabarkan akan menggelar jumpa penggemar bertajuk Page dalam merayakan hari jadi yang ke-20 tahun di sejumlah negara termasuk Jakarta, Indonesia. Kim Bum melalui media sosial Instagramnya mengumumkan rangkaian gelaran jumpa penggemar atau fan meeting bertajuk Page Unlimited termasuk di Jakarta pada 24 Oktober 2026 yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pihak promotor With Us Indonesia yang akan membawa gelaran jumpa penggemar Kim Bum di Jakarta tersebut saat ini belum mengumumkan harga tiket dan juga detail lainnya. Untuk informasi lainnya tentang Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi bareng sama aku Anjani ya di siang hari ini di santai siang. At least Indonesia tentunya. Kali ini aku bakal play lagu-lagu khusus ton ya dari musisi Indonesia teman Pro 2. Buat kamu yang mau buat kamu yang mau request ya teman Pro 2, boleh banget ke 0811-369-7755 ya. Cus ke WhatsApp ya teman Pro 2 yang mau ikutan request maksudnya. Kenapa sih aku lelah siang hari ini teman Pro 2? Kayaknya abis sarapan jam 10 apaan tuh sarapan? Kayaknya abis sarapan terus ngantuk nih teman Pro 2. Tapi yang pasti aku masih nungguin ya kamu yang mau request gitu. Pokoknya intinya begitulah. Yang mau request ya teman Pro 2, aku tungguin sampai nanti jam 11 siang ya. Cus aja pokoknya ke WhatsApp kita, oke?

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

Teman produser, kali ini ada informasi terkait dengan isu salah satu band gitu ya, yang kemarin rame karena batal manggung ya. Betul, Juicy Luicy. Kali ini dipastikan tidak akan tampil ya di sebuah festival. Di sebuah festival ya, yaitu festival Shalalaland 2026 di Cirebon dan juga Purwokerto. Keputusan itu diumumkan ya setelah pihak penyelenggara ini melakukan evaluasi atas masukan publik terkait susunan penampil. Konfirmasi pembatalan panggung grup Juicy Luicy ini teman produe dari daftar line up di dua kota tersebut diumumkan langsung oleh tim penyelenggara Shalalaland melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Pihak panitia menyebut langkah perubahan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam merespon aspirasi penonton serta menyesuaikan kebutuhan acara. Dan masukan tersebut diutarakan begitu banyak netizen ya di kolom komentar beberapa unggahan pihak penyelenggara beberapa waktu lalu. Pihak penyelenggara kemudian menegaskan tetap menaruh rasa hormat tinggi kepada Juicy Luicy berserta jajaran manajemennya. Pihak Shalalaland pun mengimbau juga publik dan juga calon penonton agar dapat menyikapi perubahan formasi ini secara dewasa ya, dan tanpa melayangkan serangan pribadi kepada pihak manapun. Menyadari perubahan line up itu berpotensi juga mempengaruhi rencana para penonton yang telah terlanjur membeli tiket ya, panitia ini berjanji akan segera memberitahukan gitu ya mekanisme tindak lanjut serta pengumuman untuk musisi penggantinya. Seluruh informasi mengenai opsi penanganan tiket gitu akan disampaikan berkala melalui kanal resminya Shalalaland Teman Pro 2. Dan Shalalaland ini akan diramaikan juga sama Dewa 19 featuring Marcelo Tahito atau Marcelo Tahito tuh kok tiba-tiba ngeblank ya Teman Pro 2. Dan juga ada live show juga. Kemudian festival musik ini juga berlangsung di 31 Oktober ya, nanti di Cirebon. Dan juga nanti yang di Purwokerto ya, kan dilangsungkan di tanggal 21 November. Jadi karena banyak yang memprotes gitu ya, adanya Juicy Luicy yang akan tampil, akhirnya promotornya mengganti mungkin ya, tapi gantinya kayaknya belum dapet. Karena ya di detik-detik terakhir gitu ya, Teman Pro 2 masih mencoba mencari penggantinya yang masuk juga sama budgetnya ya. Karena memang budgetnya tidak murah ya. Kita lihat aja nanti siapa yang akan menggantikan Juicy Luicy ya di Shalalaland. Oke, Teman Pro 2, aku akan beralih ke WhatsApp. Ada siapa yang sudah bergabung ya? Ada dari Maria. Pagi Kak, pagi juga. Aku Maria dari Berbinar Fanbase. Mau request lagunya Selesai. Makasih. Oke, abis ini ya aku play Selesai dari Sabrina Leonor. Kemudian dari halo pagi kakak, pagi juga seru nih, mau request dong kalau lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, aku play ya abis ini. Udah dua dulu, aku mau play dulu dari Sabrina Leonor ya Teman Pro 2, spesial untuk Maria dan juga Seruni.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng sama Jani di siang hari ini. Teman Pro 2, gimana kamu, masih semangat kah hari ini atau sudah lemes nih teman Pro 2? Karena di luar jujur panas. Buat kamu yang bekerja harus di luar ya teman Pro 2, semangat terus pokoknya. Bekerja juga sebagai ibadah juga ya teman Pro 2. So semoga mendapatkan berkah ya, dan juga meskipun mataharinya terik banget, semoga kamu ngerasainnya adem. Gimana tuh? Ya gitulah ya pokoknya teman Pro 2. Dan aku punya informasi dari Bernadia dan juga Perunggu teman Pro 2 ya. Ini mereka kolaborasi ini teman Pro 2. Apa jadinya kalau misalnya cewek Gen Z yang suka galau dan juga band rock kesayangan warganet ya, ini bergabung dalam satu panggung ya. Hasilnya dijamin bikin merinding sekaligus ambyar. Bernadia baru aja meluncurkan video live performance. Aku juga rada juling nih bacanya ya. Bernadia ini teman Pro 2 meluncurkan video live performance eksklusif hasil kolaborasinya barengan sama Perunggu. Sesi penampilan spesial ini diambil pada pertengahan Agustus lalu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah nungguin dokumentasi kolaborasi mereka, ini dia jawaban yang pas banget buat masuk daftar putar kamu atau playlist kamu teman Pro 2. So, peluk aku sekarang, ini jadi penampilan live perdana untuk lagu kolaborasi manis yang masuk ke dalam album keduanya Bernadia ya. Semoga hanya di mimpi. Di sini juga mengolaborasikan gitu loh ya lagu Laut Yang Tenang dan juga Pikiran Yang Matang. Memang sering banget diimpikan sama warganet ya di media sosial karena punya vibes yang saling melengkapi gitu ya. Dan gak main-main juga teman Pro 2, video live performance ini menghadirkan formasi live lengkap ya. Ada Maul Ibrahim ya sebagai vokal dan juga gitar, ada Adam, ada Ildo juga dari Perunggu, plus kawalan musik pendukung kece seperti Dennis Ferdinand, Bima Erawan, serta Deana Anissa.

Awal mulai jodoh panggung ini ya, antara Bernadia dan juga Perunggu, ini sebenarnya tuh udah terjalin sama pro due sejak gelaran Festival Pestapora 2023 di Riang Gembira Stage. Setelah momen manis itu, keduanya kerap tampil bareng juga di berbagai panggung festival ya, termasuk tur pertunjukan dalam Dinamika di Bandung dua pada Mei lalu teman pro dua. Uniknya ini tuh jadi kali pertama kolaborasi mereka didokumentasikan secara resmi ya, dan juga dirilis ke publik dalam format video pertunjukan. Diproduksi sama Sounds from the Corner dan juga dirilis eksklusif via Juni Records. Video ini sukses menggabungkan visual stunning dengan esensi jati dari pertunjukan live yang super emosional tentunya. Video live performance-nya Bernadia featuring Perunggu sudah bisa kamu tonton langsung ya teman pro 2 di kanal YouTube resminya Bernadia. Siap-siap kamu harus menggalau bareng deh pokoknya. Oke, okay. Aduh tenggorokanku gatel banget teman pro 2. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Hai kakak, aku Minace. Bacanya dari dulu aku tuh belum tahu kak. Bacanya Minace ini Minase, Minace, Minace atau gimana. Pokoknya Kak Mina aja ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak selamat salamnya. Ya kan udah mulai ini bacanya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kak. Makasih banyak. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Kamu juga semangat ya Mina, semoga hari kamu juga menyenangkan. Thank you juga udah request, abis ini aku puterin ya dari Selena featuring Andi Rianto, Sumpah Mati spesial buat Mina.

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang

Langit Merah Muda dari Afgan Teman Pro 2 baru saja aku hadirkan buat kamu di siang hari ini ya, biar langitmu juga jadi warna merah muda. Oke, kali ini Teman Pro 2 lagunya Afgan ini juga jadi soundtrack filmnya dia sendiri juga ya, Jensi Rumah Tangga, di mana Afgan memerankan dua peran ganda gitu ya, sebagai aktor sekaligus musisi juga yang terlibat dalam penggarapan soundtrack. Dan dia memerankan Kafka nih Teman Pro 2, seorang penyanyi yang jadi kliennya Katia yang diperankan sama NC Storia. Melalui Langit Merah Muda juga Afgan turut menyuarakan sudut pandangnya Kafka ya, termasuk perasaan yang muncul ketika hubungannya dengan Katia juga mulai berbunga-bunga gitu Teman Pro 2. Langit Merah Muda ini jadi bagian dari perjalanan karakternya Kafka sepanjang film ya Teman Pro 2. Lagu ini juga gak cuma melengkapi cerita dari sisi musik aja, tapi juga mempertegas gitu ya sisi personalnya Kafka, sekaligus menggambarkan kisah romantis yang perlahan tumbuh di antara Kafka dan juga Katia. Gimana kamu sudah nonton filmnya Teman Pro 2? Kayaknya sih lucu ya, banyak juga komika jadi pemeran.

dalam film Agensi Rumah Tangga. So, teman produser, aku harus pamit ya. Udah mau jam 11, habis ini masih bakal ditemenin juga sama Reforman Anda. So, pastinya kamu harus tetap stay tune teman produser. Akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang teman Pro2, masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke. Nih, pengantar yang bagus banget ya dari Sam Smith dengan judul When He's Gone ya, teman Pro2 ya. Dan santai siang ini Riri bakal menemani kalian ya. Reformen Anda kira Riri bakal menemani kalian dengan lagu-lagu yang menarik dan tentunya informasi yang relevan dengan teman-teman Pro2. Jadi buat kalian lagi beraktivitas siang ini, lagi di mobil ataupun lagi di jalan atau lagi OTW kemana atau lagi nongkrong sambil dengerin RRI ya, RRI Pro2 Madiun, tetap dengerin terus, jangan kemana-mana karena masih banyak lagu menarik dan informasi yang terkait relevan dengan Pro2.

0: How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kamu aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: Segera download RRI Digital.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Oke, teman berdua ya, masih di Santai Siang RRI Pro 2 Madiun ya, teman terbaik kamu di frekuensi 95,2 FM. Dan kita tadi udah beberapa lagu yang kita puterin ya. Dari sekarang kita kan sedang memutarkan lagu dengan judul khas ya, dari Muse featuring Ellie Goulding, keren banget sih ini. Terus ada juga dari Break Up in Reverse, Teddy Swim. Kemudian ada It's a Love, Tila ya, Heaven Knows, Sung Si Hyung ya. Dan ada Heaven Wireless Smith ya. Dan sedikit info juga buat teman Pro 2 ya, yang teman Pro 2 kan identiknya Gen Z ya. Ini tips terbaik buat Gen Z ya, yang lagi fokus mengembangkan keterampilan digital ya, teman-teman Pro 2. Atau menjaga kesehatan mental dan mengatur keuangan sejak ini ya. Ini ketika kalian mengembangkan karir dan kerja ya, ini beberapa tips dari Rere ya, mengutip dari beberapa artikel yang ada itu di in this situation ya. Ini teman-teman Pro 2 atau Gen Z ini perlu banget mengasah skill digital ya, mulai menguasai kemampuan teknologi seperti media sosial, desain atau pemasaran digital atau digital marketing ya. Kemudian sering-sering latih komunikasi aktif ya teman-teman berdua, latih cara menyampaikan pesan yang jelas kepada rekan kerja atau atasan. Misalnya ada yang kurang cocok atau briefingnya kurang paham, selalu tanyakan, karena itu memang perlu banget untuk menunjang kebutuhan kalian gitu loh. Terus yang ketiga itu cari lingkungan yang sportif, pilih tempat kerja yang mendukung proses belajar teman-teman berdua dan hindari budaya kerja yang toksik. Misalnya teman berdua sedang hal yang tidak paham, teman-teman berdua wajib banget menanyakan. Itu tadi ini ya beberapa tips, 3 tips ya untuk teman-teman Gen Z yang sedang melakukan pengembangan karir ya dan bekerja, baik itu di corporate ataupun startup atau apa itu ya. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: everybody we know.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: handphone pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: station. Call of the day. Masa muda bukan waktu di dalam kehidupan. Itu adalah keadaan pikiran. Kamu setua keraguanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu. Cara untuk tetap awet muda adalah menjaga keyakinanmu tetap muda. Jaga rasa percaya dirimu tetap muda. Jaga harapanmu tetap muda. Youth is not a time of life, it is a state of mind. You are as old as your doubt, your fear, your despair. The way to keep young is to keep your faith young. Keep yourself confident young, keep your hope young. Luella F. Pim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: sabunok na hagami di papay babayhin nono yo. Kacha sen ni no mi dikiri kidang ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemutakhiran Indeks Desa Kabupaten Madiun 2026. Mengutip dari rri.co.id Madiun, pemerintah kabupaten atau Pemkab Madiun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, menggelar rapat laporan pemutakhiran Indeks Desa Kabupaten Madiun tahun 2026 di Caruban, Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi transformasi pengukuran kemajuan desa sekaligus mencatat pencapaian 174 desa berstatus mandiri dari total 198 desa di Kabupaten Madiun. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanta, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Kepala DPMD, Pimpinan OPD, para camat, kasih PMP Kecamatan, hingga Kepala Desa se-Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyoroti perubahan mendasar paradigma pembangunan desa. Sistem penilaian yang semula menggunakan Indeks Desa Membangun atau IDM berbasis 3 dimensi kini resmi bertransformasi menjadi Indeks Desa ID berbasis 6 dimensi heksagonal. Bupati menyebut pendekatan baru ini dirancang untuk mendiagnosis kondisi multidimensi desa berbasis data presisi. Hasil diagnosis tersebut nantinya akan menentukan intervensi lintas OPD hingga penginputan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, renca OPD, dan APDES 2027. Kepala DPMD Kabupaten Madiun Supriyadi mengutarakan optimismenya terkait pengembangan status desa di wilayahnya. Dari total 198, sebanyak 174 desa telah mencapai status desa mandiri, sementara 24 desa sisanya berstatus desa maju. Dikutip dari rri.co.id Kabupaten Madiun dengan judul Pemutakhiran Indeks Desa Kabupaten Madiun 2026.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, balik lagi ya bareng aku Reva Mananda aka RRI ya di program Sore Ceria di tanggal 22 September 2026 ini. Program yang siap nemenin perjalanan teman-teman ya, teman Pro 2 ya. Mungkin lagi santai, lagi di jalan ataupun lagi nongkrong kali ini ya. Nah, teman Pro 2, kita punya cerita yang super seru ini dari dunia olahraga. Ini dari teman-teman muda kita ya, anak-anak muda kita, pelajar muda kita ini. Dari mana lagi kalau bukan dari Semasa ya, SMA Negeri 1 Madiun ya, yang berhasil menunjukkan kemampuan dan kerja kerasnya ya. Di ajang kejurda ya, kejurda softball putra dan kejurda baseball putra Jawa Timur 2026 Regional 3. Ini dan yang makin bikin keren tim ini ya, dari Semasa ini pencapaiannya nggak datang tiba-tiba, pasti ada proses di baliknya, ada latihan, ada kekompakan, ada strategi yang mungkin sampai cerita seru ketika bertanding nantinya. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran sama siapa nih teman-teman kita yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun kali ini, aku langsung sambut tim softball dan baseball SMA Negeri 1 Madiun. Halo teman-teman, selamat sore.
1: Sore
2: semuanya.
0: Okay. Ini first time siaran atau gimana nih?
3: First time.
0: Iya. Pertama kali ini.
3: Pertama kali.
0: Oke, okay, berarti udah siap dengan sekitar 200 pertanyaan kali ya. Enggak, bercanda. Oke, okay, welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun teman-teman ya. Ini first time kalian dan semoga datang senang, pulang harus senang. Sepakat ya kita ya?
1: Sepakat.
0: Oke, okay, ini yang pengen aku tanyain basic dulu ini. Aku boleh dibantu kenalan dulu nih sapa-sapa teman Pro 2 yang nonton sama dengerin di sore ini dari yang paling pojok deket operator. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Yuel.
0: Oke, okay, mungkin bisa agak deket ke mikrofon ya, sama dari kelas berapa ini teman-teman ini?
3: Ya, perkenalkan, nama saya Christian Yuel Nugraha dari kelas 11-1.
0: 11-1, ini panggilannya siapa nih?
3: Yoel.
0: Oke, okay, Yoel dari 11-1 ya.
3: Iya.
0: Ini yang dari 11-1 mana nih suaranya, ada yang nonton gak nih ya dari 11-1? Oke, okay, Yoel, kemudian ada siapa nih di tengah nih?
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahdan Nugro Akma. Aku juga dari kelas 11-1.
0: Oke, okay, panggilannya?
4: Ahdan,
0: tadi Yoel, ini Ahdan 11-1 juga ya?
4: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raden Muhammad Adri Kinali Sastra dari kelas 11-11-8.
0: Oke, okay, 11-8?
5: Iya.
0: Kok kamu beda sendiri ini? Oke, okay, panggilannya siapa tadi?
5: Arthur,
0: oke, okay. Ada Arthur, ada Ahdan, ada Yoel. Oke, okay, welcome Studio Pro 2 RRI Madiun. Oke, okay, ini aku penasaran sih sebenarnya sama softball sama baseball ini. Ini awal mula teman-teman ini bisa tertarik di sporty yang ini tuh gimana ceritanya?
3: Dari siapa dulu ini?
0: Boleh, bebas. Saling nambahin aja.
3: Ahdan ya.
4: Sebelumnya izin cerita dulu ya ini.
0: Boleh.
4: Sih kok kita bisa tertarik di olahraga satu ini? Itu yang pertama kali waktu kita dulu duduk di bangku kelas 9 SMP atau MTS itu kita ada kayak penjaringan di kota.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kita kayak seleksi itu antar SMP dan MTS itu di basicnya kayak lari. Yang paling utama lari sih waktu, okay, waktu itu. Lari sama kekuatan fisik lainnya. Nah itu dari beberapa ratus yang ikut penjaringan itu, alhamdulillah kita masuk sekitar 20 besar.
0: Oke, okay, penjaringannya masuk 20 besar ya.
4: Oke. Setelah itu, setelah masuk kita ini dibentukkan tim yang namanya Kota Madiun.
0: Oke, okay. Itu baseballnya atau softballnya itu? Atau dua-duanya?
3: Dua-duanya
0: ya. 20 orang ya?
3: Ya sekitar 20 lebih lah.
0: 20 lebih ya. Yeah. Berarti yang emang-emang yang udah terkurasi ini.
3: Yeah.
0: Termasuk Yoel, terus Arthur, terus ada Ahdan juga ini.
4: Yeah.
0: Oke, okay, benar. Tapi kalau ngomongin soal olahraga ini aku baru pertama kali soalnya siaran sama teman-teman softball sama baseball ini baru pertama. Biasanya kan basket, kalau enggak itu sepak bola, kalau enggak itu berenang ya.
4: Yeah.
0: Ini baseball ini pertama ini. Kalau ngomongin soal softball sama baseball ini menurut kalian apa yang paling seru di olahraga ini? Pasti beda-beda nih jawabannya ini. Dari Arthur dulu kali ya, Arthur. Apa yang paling seru tuh?
5: Kalau dari aku sih dari sesi latihannya sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh sesi latihannya?
5: Soalnya kan di kita itu kalau latihan ada berbagai apa namanya? Gerakannya itu, kombinasinya.
0: Seperti
5: lempar tangkap itu. Sama betting.
0: Betting.
5: Iya, itu kayak mukul.
0: Mukul, oke. Ini kan awam ya aku ya. Awam nih, mungkin boleh dibantu enggak sih kayak teman-teman berdua ini mungkin apa ya, ngertinya kan kasti ya bos ya. Ayo kasti ya, tapi itu istilah-istilah di softball sama baseball itu apa aja sih kalau boleh tahu?
4: Oh, kalau istilah-istilah di softball sama baseball itu sama sih kak. Tapi yang paling basic itu kayak batting.
0: Batting
4: itu kita itu megang tongkat, terus nanti pitcher lawannya itu melempar bola, nanti kita memukulnya.
0: Oke.
4: Nah itu kita punya kesempatan sekitar 3 kali.
0: Tiga kali kesempatan ya.
4: Kalau tiga-tiganya miss kita mati.
3: Atau better out.
4: Iya, better out namanya.
3: Dan itu ada zona strike-nya.
4: Iya. Jadi zona strike-nya.
3: Zona strike-nya itu di atas lutut, di bawah dada.
0: Di atas lutut,
4: di bawah dada.
0: Oke. Itu kalau kena itu gimana tuh? Strike kan gimana tuh? Atau
3: kalau
0: gimana?
3: Melewati itu
0: strike.
3: Iya.
0: Oke.
4: Gitu. Terus yang kedua itu ada, itu kalau kita batter berarti kita lagi posisinya
3: Oven
4: atau menyerang.
0: Oke.
4: Ya, terus yang kedua itu defend. Nah, kan biasanya kalau alat-alat baseball sama softball itu kan ada glove sama batting. Nah, yang batting itu buat menyerang, kalau yang glove itu buat defend.
0: Oke. Ya. Yang gede itu yang tangan itu ya.
4: Jadi ketika pemukul itu melemparkan bola tang gitu ya.
0: Oke.
4: Defend itu tugasnya itu menangkap bola itu. Kalau bolanya dapat ketangkap, nah itu nanti dilihat di base-nya itu mana yang ada runner atau pelari.
0: Oke.
4: Itu dilemparkan ke pos selanjutnya atau base selanjutnya.
0: Oke. Checkpoint ya.
4: Lempar tangkap itu juga penting sekali.
0: Kenapa tuh?
4: Kalau miss ya hilang satu. Miss.
3: Error.
4: Namanya.
0: Oke.
4: Jadi di sini kita itu latihannya itu di porsi itu ada lempar tangkap sama batting itu sama strategi yang lain.
0: Oke. Aku tuh taunya apa ya? Kalau istilahnya itu apa ya? Home run ya.
4: Betul, itu apa tuh?
0: Itu apa tuh?
3: Itu batter mukul keluar dari pagar.
5: Pembatas lapangan gitu.
4: Di lapangan itu di pojok belakang sana kan ada pembatas. Nah, itu sempit memukul itu memukulnya kencang banget. Sampai bolanya itu keluar dari garis itu namanya home run. Bebas itu lari.
0: Oh, bebas ya.
4: Enggak bakal bisa dimatiin.
0: Taunya apa ya, di game apa ya itu
3: home run? Lari langsung kembali ke base lagi.
4: Poin langsung ya.
0: Yeah. Oh, ini istilah-istilah baru nih, sambil belajar nih Rere ya. Oke. Jadi tadi kalau keseruan, baik lagi ke keseruan ya. Tadi kalau Arthur bilang sesi latihannya, bettingnya ya. Terus kalau ini ada nih, ada. Serunya apa nih kalau di baseball atau softball?
4: Komunikasinya pada saat latihan maupun game.
0: Kenapa tuh?
4: Ya kalau kita mati komunikasi tuh di game ngantuk.
0: Iya kah?
4: Iya. Makanya kalau kita lagi game itu pasti kita saut-sautan, nggak siul-siulan kalau itu manggilin satu sama lain. Siap. Gitu.
0: Oh, itu salah satu codingnya gitu.
4: Iya. Codingnya. Serunya di situ.
0: Oke. Itu kalau dari Ada nih, kalau dari Yoel ya?
3: Kalau aku ya serunya jadi catcher sih.
0: Catcher itu gimana tuh?
3: Catcher itu yang nanti menerima bola dari pitcher. Jadi di belakangnya batter.
0: Oke.
3: Itu tugasnya untuk menangkap bola dan mengatur seluruh permainan yang ada di lapangan.
0: Itu ini namanya apa?
4: Catcher
0: ya. Misalnya sebelumnya udah dilempar nih, ternyata
4: miss
0: gitu. Yang nangkep
3: catcher. Saya yang nangkep catcher.
0: Oke, seru juga ya ternyata ya.
4: Seru juga
0: kayak permainan sporty banget gitu ya.
3: Oke.
0: Nah, biasanya kalau di baseball softball tuh pemainnya ada apa aja nih? Ada apa aja pemainnya?
3: Ada pitcher, ada catcher.
0: Satu tim ya itu ya?
3: Yeah.
0: Satu tim.
3: Yeah. Ada shortstop.
0: Shortstop itu apa tuh?
3: Shortstop itu apa itu? Yang jaga bola.
0: Oke.
3: Jaga defense. Ada base 1, base 2 dan base 3.
0: Oke.
3: Terus ada posisi outfield.
0: Banyak ya.
3: Ada 9 orang yang ada di lapangan.
0: 9 orang yang ada di lapangan. Itu baik. Itu tim lawan, tim
4: sendiri.
3: Tim sendiri ya. Yang defense.
0: Oke. Nah, ini tadi buat ini ya, teman-teman ya, buat intro ya, buat teman-teman dua yang penasaran juga soal softball sama baseball juga ya. Nah ini kalau di acara tadi aku sempat baca briefnya ya, ini soal kejurda softball dan baseball Jawa Timur 2026 regional 3 ya.
4: Yeah.
0: Eh, itu kejuaraannya kayak gimana, boleh cerita nggak sih? Saling nambahin aja nggak apa-apa.
4: Kejuaraannya itu dari kepenjaringan dari regional atau penjaringan daerah, yang dimana itu jika lolos region itu bisa lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Jadi kalau menang lawan A, B itu lanjut.
0: Oke. Okay.
4: Untuk pertandingan selanjutnya itu di Surabaya itu.
3: Di lapangan Dharma Wangsa.
4: Dharma Wangsa.
0: Oke. Okay. Ini berarti kalian sampai sana nanti atau gimana yang ceritanya?
3: Kita enggak sampai ke sana. Soalnya yang diambil cuma juara 1 dan 2.
0: Oke. Okay. Jadi ada learning lah di setelah pelajaran ya. Gimana tuh waktu itu pertandingannya gimana? Bisa ceritain enggak sih?
3: Seru banget.
4: Seru banget.
5: Seru banget.
4: Ya, kita pulang itu bawa something yang perlu buat kita upgrade ke depannya.
0: Apa tuh? Apa tuh? Pelajaran apa yang paling kalian dapat waktu di Kejurda itu? Pasti beda-beda ya ini.
4: Yeah.
0: Apa tuh? Mungkin dari awal dulu kali ya.
3: Kalau aku sih mungkin dari game permainannya. Dari strateginya lebih banyak yang gimana ya? Lebih banyak tahulah. Dari mungkin dari cara matikannya, terus strategi dari coachnya gitu sih.
0: Oke, okay. Berarti kayak cara beatingnya ya?
3: Iya, cara beatingnya.
0: Cara beatingnya itu ada trik-triknya juga ya berarti?
3: Ada.
0: Oke, okay. Terus pitchernya juga ya?
3: Pitchernya.
0: Pitchernya juga, oke, menarik. Itu kalau dari Yoel, kalau dari Ahdan nih?
4: Ya kalau dari aku itu, apa yang kita bawa pulang di sini tuh kayak chemistry-nya mereka itu bagus banget. Terus sama kayak pemanasannya mereka sebelum match, itu perlu kita terapin juga, dan kita juga boleh kayak gitu, kita bisa juga.
0: Oke.
4: Dan menarik.
0: Menarik.
4: Iya.
0: Kak, ini ya berarti memang apa waktu event Kejurda itu yang meraih posisi satu ya, mungkin karena sekolah posisi satu gitu.
4: Yeah.
0: Itu memang dari segi permainan, strategi, komunikasi itu memang oke banget atau gimana menurut kalian?
3: Ya secara kerjasamanya bagus banget. Yang juara satu itu kebanyakan timnya ikut klub besar.
0: Oke.
3: Klub M4.
0: Apa?
3: Klub M4 di Surabaya.
0: Oke.
3: Itu sudah gimana ya?
0: Levelnya
3: tinggi banget.
0: Levelnya tinggi banget. Itu oke. Okay. Kalau dari ini apa Arthur?
5: Kalau dari aku sih mungkin dari segi komunikasi sama chemistry team juga.
0: Kayak bonding ya, bonding tim ya, gitu.
5: Soalnya dari kita juga ada kurangnya soal komunikasi. Kadang ada yang jaga base itu kita dari teman-teman, ada yang lengah gitu.
0: Oke.
5: Bengong istilahnya.
0: Bengong.
5: Iya.
0: Wah harus dipapet nih, pamper sama nih.
4: Makanya yang tadi loh kak.
0: Iya. Harus kena
4: harus
0: nih.
4: Komunikasi.
0: Oke. Tapi menurut kalian faktor yang paling penting dalam sebuah tim baseball atau softball ini apa sih teman-teman?
3: Komunikasi sih.
0: Tetap komunikasi,
3: komunikasi
0: lagi.
3: Paling komunikasi paling utama.
0: Paling utama ya. Selain skill ya itu ya.
3: Iya.
0: Jadi memang komunikasi antar pemain ini buat strategi di softball atau baseball ini biar jalan gitu ya sih.
3: Iya.
4: Sekenceng-kenceng apapun timnya kalau komunikasinya jelek itu pasti akan
3: kacau.
4: Kacau.
0: Kacau. Dan ketika teman-teman meraih juara 3 nih, ini perunggu ya.
3: Iya.
0: Perunggu. Ini abadi ya.
4: Abadi. Janganlah sampai abadi.
0: Oke, 33 kali berarti. Perunggu satunya. Oke, ini ketika teman-teman meraih juara 3 ini reaksi teman-teman itu waktu itu gimana nih? Reaksi tim nih. Pasti beda-beda responnya nih. Gimana tuh, boleh ceritain enggak?
3: Seneng sih kalau aku. Iya, karena kemarin Parpro kan juga enggak dapat juara.
0: Oke.
3: Okay. Ini ya first time dapat juara.
0: First time dapat juara.
3: First time. Karena baseball softball ini cabur baru di Kota Madiun.
0: Iya, aku baru baru pertama kali juga sih siaran apa podcast sama teman-teman baseball sama softball ini. Itu kalau dari Yoel, kalau dari Aden Green.
4: Ya, kalau dari aku first experience dari softball ini kan juga baru pertama kali ini kita-kita ini juga pemain pertama ini di Madiun.
0: Oke.
4: Okay. Ya kayak kesannya itu awal yang bagus buat kita dan semoga kedepannya gitu bisa lebih dari ini.
0: Oke, okay, berarti pasti ada upgrade selanjutnya lah ya.
4: Pasti.
0: Pasti itu. Kalau dari Arthur?
5: Kalau dari aku sih ini first experience yang seru banget ya.
0: First experience yang seru banget.
5: Iya, karena di sisi lain juga aku kan juga baru gabung di tim softball baseball kota.
0: Oke, udah berapa lama sih kali ini?
3: Kalau aku sejak awal berdirinya baseball di Kota Madiun tahun 2024.
0: 2024. Iya. Oke. Kalau Adan?
4: Sama.
0: Sama. Kalau Arthur?
4: Kalau aku ada problem.
0: Oke, ada sempat vakum mungkin lah ya. Oke.
4: Karena ada kendala di syarat-syarat.
0: Oh, administrasi lah ya. Betul, betul, betul. Kalau dari Arthur?
5: Kalau aku sih gabung tim kota itu baru 2025 akhir.
0: Oke, berarti paling senior sih Yoel berarti ya.
4: Iya.
0: Oke. Menarik, menarik, menarik, menarik, menarik, menarik. Nah, ini setelah kalian, ini kan cabang baru ya, pasti kalian udah terlibat sesi latihannya, sesi pertandingannya, bahkan udah meraih juaranya. Ini target teman-teman ini apa nih selanjutnya dari tim Kota Madiun ini?
3: Mungkin Mas di Porprov sih.
4: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Mas lah ya, Mas di Porprov. Oke. Sama semua ini targetnya.
4: Mas.
0: Mas di Porprov.
3: Harus bisa.
4: Wajib.
0: Wajib. Ini kapan sih Porprov nanti lanya?
3: Bulan di Juni. Tahun 2027 kayak antara Juni Juli.
4: Juni Juli.
0: Pertengahan. Iya. Oke, berarti masih ada spare time lah ya buat mas, pelatihan iya, segala macam nyoba strateginya. Oke. Terus ini ada enggak sih pesan buat misal ada teman Pro 2 yang nonton sore ini ya. Nonton sore ini dan pengen nyoba baseball atau softball ini. Ini skill apa yang harus belajar mereka?
4: Skill tuh lebih ke ketenangan sama kalian tuh harus bisa lari.
5: Iya, itu paling basic.
4: Paling basic.
3: Paling basic.
0: Ketenangan, tenangan, mental ya berarti
4: mental,
0: ya. Mental sama lari.
4: Lari, terus lempar tangkap.
0: Lempar tangkap. Berarti mostly teman-teman di sini lari semua ya ini.
3: Iya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya kalau enggak bisa jarak jauh, jarak pendek lah.
3: Harus bisa sprint.
4: Sprint.
0: Harus bisa sprint. Yeah.
4: Minimal 20 meter.
0: Minimal 20 meter.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, ada lagi enggak selain itu? Selain mental ya tenang, terus sprint, lari ya, ada lagi enggak?
4: Ya kalau teman-teman yang mendengarkan ini di sini dan di rumah dan ingin menjadi kami, enggak apa-apa gabung aja ini. Masih bisa ini.
0: Eh, gimana caranya nih kalau misalnya ada yang pengen gabung nih? Caranya gimana? Boleh di-spill enggak?
3: Bisa DM di IG Perbasasi Kota Madiun.
0: Perbasasi Kota Madiun IG ya. Oke, teman-teman berdua langsung aja nih kalau kalian pengen nyoba olahraga yang culture ya.
4: Culture nih.
0: Culture habis nih bos. Ini Amerika punya nih gitu ya. Oke, kalian bisa DM Perbasasi Kota Madiun ya di Instagram.
4: Apalagi ini kita lagi butuh banget buat anu ini, yang tim putri.
3: Kita kekurangan tim
4: kekurangan
3: putri.
4: Tim putri.
0: Secara jumlah ya. Oke. Oke, yang biasanya kasti ya, ladies gitu ya, bisa lah, bisa lah, bisa.
4: Enggak harus dari kasti, dari cabur apapun bisa. Aku sendiri kan dulu bukan dari.
0: Oh iya kak, berarti berarti nanti misal dari atletik lari gitu, ikut itu enggak masalah.
3: Enggak apa-apa.
4: Aku basicku pencak sama lari. Si Arthur ini
5: lari sama bola.
0: Oke.
3: Kalau aku basket.
0: Oke, beda-beda juga.
4: Iya, beda-beda. Tapi nanti tetap disatukan.
0: Oke. Jadi genrenya friendly lah ya. Friendly lah dari mana aja gitu. Terus ini dari ada pesan masuk di kanal YouTube RRI Madiun ini dari akun Endah Mahanani 7404 ini. Semangat Ahdan gitu.
4: Ya, terima kasih.
0: Ada fansnya juga ya ternyata. Menarik, menarik. Last question dari aku teman-teman ya, ini pesan buat harap pesan dan harapan nih buat teman-teman kalian nih yang atau mungkin di cabang serupa di baseball softball atau mungkin buat Perbasasi Kota Madiun ya apa nih? Pasti beda-beda ini. Siapa dulu bebas, silakan.
4: Ya, untuk pesan untuk teman-teman yang ada satu kita satu baseball, satu softball maupun di Kota Madiun, di luar itu tetap semangat untuk latihan, upgrade terus dari kita yang kemarin tuh harus lebih baik. Jadi besok itu harus lebih baik daripada sekarang. Dan untuk kedepannya semoga tim dari Kota Madiun sendiri juga terus solid dan terus kompak sampai Porprov nanti.
0: Oke, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Itu dari ini ya, Aden ya. Kemudian ada lagi teman-teman dari Yoel mungkin.
3: Arthur.
0: Oh Arthur, oke Arthur silakan.
5: Kalau dari aku sih semoga tim-tim yang ada di Kota Madiun atau di

0: melihat kita di lapangan Ciliwung pada hari Sabtu jam 8.
1: Jam 8 pagi.
0: Yeah.
1: Oke, ini tadi kalau misalnya mau DM di Perbasasi Kota Madiun malu nih teman Pro 2 ya pengen bergabung tapi malu Kak pengen join nih tapi apakah harus pakai jersey yang culture itu kan ya?
0: Tidak.
1: Oh, enggak harus ya? Enggak
2: harus.
1: Enggak harus ya.
2: Kita welcome.
1: Oke.
0: Okay. Culture itu pada saat pertandingan aja.
1: Oke. Okay. Apakah harus pakai beating baseball yang mahal gitu kan?
0: Enggak. Untuk alat semuanya kita udah sediakan ya.
1: Teman-teman. Alat semua udah disediakan.
0: Sudah disediakan.
1: Berarti tinggal bawa niat.
0: Bawa diri, niat.
1: Bawa niat. Oke. Okay. Ya. Jangan cuma niat aja nih, datang pokoknya.
0: Iya, pokoknya datang ya semuanya.
1: Kayak kalau DM bisa ke Perbasasi Kota Madiun, kalau datang bisa di lapangan Ciliwung setiap hari Sabtu pukul 8. Bener ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau bingung lapangan Ciliwung mana? Buka Google Map.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan malas. Pasti ada nanti. Oke. Okay. Oke, okay, buat teman berdua ya, kita sore ini belajar ya sama teman-teman baseball, tim softball sama baseball SMA Negeri 1 Madiun ini. Ini kita melihat bahwa prestasi itu nggak cuma soal ini ya, yang berdiri di podium apapun proses, ada proses panjang di belakangnya ya teman-teman ya. Ada komunikasi, ada strategi, ada latihan yang intens, rasa capek ya pokoknya. Apalagi bonding tim tadi ya, yang seperti Yoel, Ahdan, Arthur katakan tadi ya. Ini perjalanan tim softball dan baseball SMA Negeri 1 Madiun di Kecudra Jawa Timur ya, Regional 3 ini. Ini jadi ruang baru ya buat anak muda, buat mengembangkan kemampuan sekaligus belajar tentang teamwork sama sportivitas ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman tim softball dan baseball SMA Negeri 1 Madiun ya, sudah sharing sore ini ya. Thank you ya teman-teman ya. Terus sudah promosi dikit-dikit ya. Ya. Oke, tapi untuk menunjang sportivitas, olahraga baru, apapun itu, kita dari teman-teman dari RRI Pro 2 Madiun selalu mendukung teman-teman ya untuk selalu berkembang, apalagi membawa nama Madiun. Itu harapan kita juga sama gitu. Oke, teman-teman Pro 2 ya, yang mendengarkan sore ini tetap semangat, tetap aktif. Karena program Sore Ceria kali ini diproduksi oleh Nia Peva Matin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin dan grafis Rio Farawi. Aku sendiri Reforman Anda aka Rere pamit undur diri. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa.

0: Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat sore, menjelang malam teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di sesi sore ceria menuju jaga malam alias jangan galau malam-malam. Pastinya di malam hari nanti Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah agenda seru ya. Ada special segmen di pemberantasan judi online, lanjut ada curhat dong, ada drama radio dan jazz music. Tapi sebelum rangkaian acara seru yang akan dihadirkan di program Pro 2 RRI Madiun, Nabila mau ngajakin kamu dulu nih teman Pro 2 untuk kita gabung ke program Pro 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti music live chat. So stay tune ya. Selain di frekuensi 95,2, bisa juga menyimak melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kabar baik bagi warga, kamu-kamu yang ingin menikmati suasana Taman Mini Indonesia Indah atau yang kita kenal sebagai TMII. Jadi TMII yang ada di Jakarta Timur itu melakukan tiket masuk gratis sampai dengan akhir bulan September ini. Di mana dalam rangka menyambut akhir bulan September 2026, pengelola TMII menghadirkan program tiket masuk gratis di waktu tertentu. Adapun program ini berlaku dalam dua periode berbeda, antara lain pada pagi hari di hari kerja serta sore hari ketika akhir pekan. Di mana pengunjung di situ yang ingin memanfaatkan promo tetap perlu memperhatikan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Jadi rinciannya Teman Pro 2, untuk hari Senin sampai dengan Jumat, tiket masuk TMII digratiskan mulai pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Pengunjung bisa masuk melalui gate ketiga, di mana program ini bisa kamu manfaatkan untuk berjalan-jalan, berolahraga, ataupun menikmati suasana pagi di kawasan TMII. Sementara itu, untuk hari Sabtu dan Minggu, tiket masuk gratis berlaku mulai pukul 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat, di mana program sore ini cocok banget buat kamu yang mengunjungi TMII dan ingin menikmati suasana menjelang malam bersama dengan keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih. Program ini berlaku khusus untuk kamu warga negara Indonesia. Untuk periode pagi, ini pembelian dilakukan secara on-site, tidak termasuk tiket masuk kendaraan, serta tidak berlaku untuk rombongan. Pengunjung yang membawa hewan peliharaan, ini juga perlu memperhatikan sejumlah ketentuan, di mana hewan itu harus dalam kondisi sehat, sudah divaksinasi, jinak, dan bisa dikendalikan, Teman Pro 2. Jadi contoh hewan yang bisa dibawa adalah anjing, kucing, ataupun hewan peliharaan lainnya yang wajib menggunakan leash atau harness, serta berada di bawah pengawasan pemilik setiap saat. Selain itu, Teman Pro 2, pengunjung juga dilarang mengganggu atau menyakiti hewan liar di kawasan TMII. Jadi hewan peliharaan tidak diperbolehkan berada di area air mancur, air, ataupun fasilitas umum yang digunakan bersama pengunjung lainnya. Bagi pemilik, juga wajib menjaga kebersihan dengan membawa kantong untuk kotoran hewan, serta memastikan keberadaannya tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan pengunjung lain.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kementerian Agama mengatur pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Adapun ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenak nomor 19 tahun 2026. Aturan tersebut berlaku bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenak. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan juga kondusif. Untuk informasi lainnya, agensi Byeowon Song atau Faro Entertainment memperingatkan penggemar terkait tindakan yang mengganggu privasi sang aktor. Peringatan disampaikan melalui pernyataan resmi agensi sekaligus membuka kemungkinan tindakan hukum terhadap pelanggaran berulang hari Sabtu 19 September 2026. Faro Entertainment menyatakan terdapat sejumlah tindakan penggemar yang dilakukan di luar kegiatan resmi sang aktor, di mana beberapa di antaranya berupa kedatangan ke lokasi syuting dan bandara yang belum diumumkan secara resmi. Agensi juga menyebut adanya pihak yang mengikuti Byeon Wong-sok beserta staf ketika berpindah dari satu lokasi kegiatan, di mana kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan aktor sekaligus kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811 801 05. Teman bro 2, selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri gitu.
0: Tapi lu pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah ya? Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu nggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: pahamin
0: gitu kan, bener, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener,
0: gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya
1: investasi,
0: kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Yes.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oke.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi wow. Sekarang lagunya.
0: Bener. Lebih apa ya? Lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow. Oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama. Nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki
0: ya,
1: aja.
0: Benar nih namanya gak susah, siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya. Yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar, awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Atas.
0: Oke. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, "Jak, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla." Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lunya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lunya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain, okay. "Eh, Hitam, lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla." Cuman shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh, ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak, aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang udah menulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin naik turunnya hidup, mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jati dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Okay.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Okay, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Okay deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Ловко.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama
2: Rahel
1: nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak, iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue. Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
1: Serius ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih.
2: Bulan.
1: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak enggak ganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di medium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Benar.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Benar-benar. Udah lagunya begini suruh iya. Mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Udah.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar
1: acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya,
2: yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit nggak?

0: hati.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue, gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur, dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes, gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
1: Gitu.
0: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
0: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin
0: lagi
1: mereka.
0: Lagi capek aja, yang ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
0: Iya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar. Gitu ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita mau apa nih?
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya.

0: Enggak kan prosesnya udah setahun.
1: Oh iya benar yeah. juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
0: Maybe.
1: Alright.
0: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
0: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
0: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
0: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
0: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
0: Seperti apa.
1: Ya. Benar-benar berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
0: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
1: paling cepet. Paling cepet Oktober yeah. dan EP-nya fullnya akan di
0: Desember.
1: Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
0: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
0: tungguin
1: ya.
0: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
1: Teater
0: ya. Always di hati gue.
1: Asik.
0: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar-benar.
0: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
1: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes.
0: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
0: Refleksi sama diri lu sendiri.
1: Mm-mm.
0: Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
0: Jadi pesannya ya terus usaha aja.
1: Mm-mm.
0: Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul.
0: Love you guys.
1: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
0: Thank you brother.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Ya yeah.
1: MV untuk MV visualizer?
0: MV soon.
1: Soon ya akan yeah. ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
0: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke, okay. Menarik ya.
0: Mungkin gak gue yang
1: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek
0: aja.
1: Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
0: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
1: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
0: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Matva ya. Okay. Alright, thank you so much.
0: Thank you, brother.
1: Thank you, sukses
0: thank
1: buat
0: you banget.
1: Albumnya buat
0: Amin.
1: Project-project lu.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Siap.
1: Alright. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
0: Matva.
1: Alright. See you.
0: See you guys.
1: Bye.
0: Bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

your mind. Your eyes and nose, your lips, they so divine.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu di spesial segmen Jaga Malam berkaitan dengan pemberantasan judi online, yang mana pada malam hari ini akan seru sekali ya pembahasannya, berkaitan dengan kesehatan mental anak muda dan juga judi online nih. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol barengan dengan Kak Aulia nih ya, yang merupakan psikolog. Jadi nanti kurang lebih kita bakal membahas seputar kesehatan mental gitu ya, baik dari sisi kecemasan, rasa bersalah, overthinking, sampai dengan konflik keluarga akibat judi online. Tapi sebelum itu mungkin kita sapa-sapa dulu gitu ya. Sudah tersambung melalui saluran Zoom ada Kak Aulia Andaryati, SC dan juga MC ya, dari psikolog. Selamat malam. Halo, Kak Aulia.
1: Selamat malam Kak Nabila.
0: Kabar baik Kak Aulia?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah jadi ini kita membahas seputar judi online gitu ya. Karena memang kalau ngomongin soal judi online ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena pastinya anak muda itu kan sukanya kipo-kipo, terus pengen tahu gimana sih caranya biar dapat uang cepat, pengennya yang instan-instan gitu. Tapi tanpa disadari ternyata ini terjerumus gitu sama namanya judi online yang ternyata menimbulkan masalah gitu ya. Bahkan ini bisa berdampak sama kesehatan mental. Nah mungkin sebagai awal dari sesi dialog kali ini, mungkin Kak Aulia bisa memberikan prolognya terlebih dahulu gitu ya. Monggo, silakan.
1: Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini kita bahas lagi tentang judi online dan kesehatan mental. Kan kita udah sering banget dengar tentang judi online atau disingkat judol. Mm-mm. Terus yang paling sering kebayang adalah kehilangan duit, ya kan? Mm-mm. Kehilangan uang. Padahal itu nggak berhenti di situ aja. Jadi yang hilang bukan cuma duit. Yang sering luput dari perhatian adalah dampaknya ke kesehatan mental. Oke, dan sekarang ini judol tuh kan udah rentan kan? Apa banyak ada iklan yang terselubung banyak, semua apa? Terus juga akses internet mudah, penggunaan smartphone hampir sepanjang hari, terus promosinya iklan-iklan tadi kan dikemas seperti kayak game-game biasa. Hmm. Jadi kayak anak muda, baik muda, tua, dewasa, terpapar tanpa benar-benar menyadari resikonya. Awalnya ada yang coba-coba, ada yang penasaran lihat temannya bermain, atau dia tuh tergoda lihat iklannya, kan iklannya kan menarik. Menarik, warna-warnanya, ada suaranya yang menjanjikan keuntungan besar. Terus ada juga yang mengalami masalah ekonomi dan berharap bisa mendapatkan uang dengan cepat, itu tadi yang kayak kata Kak Nabila. Nah, terus jadi judi online itu kan dirancang agar terus bermain. Jadi waktu menang dia kan senang dan ingin mengulang. Nah, kalaupun dia terdorong untuk bermain lagi dengan harapan mengembalikan kerugiannya. Jadinya seseorang itu kalau udah masuk ke judi, jadi dia akan masuk ke lingkaran setan yang sudah dihentikan. Karena itu judi itu penting dicegah dan dihentikan sedini mungkin. Karena nggak hanya kehilangan duit atau uang, tapi juga dampak psikologisnya sangat besar. Tadi kan benar Kak Nabila bilang ada yang kecemasan, rasa bersalah, overthinking, hingga konflik dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Nah kita kalau mau di breakdown satu-satu kan, tadi kan kecemasan. Yang pertama tuh kecemasan, yang itu yang paling sering muncul adalah kecemasan. Kayak ketika orang udah mulai judol, udah mulai judi online kan, khawatir kehilangan uang. Karena mau nggak mau tuh kan tuh emang kalau udah nyemplung ke judol pasti akan siap untuk kehilangan uang. Jadi pikirannya tuh gimana kalau uangku habis, gimana kalau orang tua tahu, terus misalnya gimana nanti aku nggak bisa bayar tagihan, aku nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya, atau gimana kalau utangku semakin banyak. Nah, pikiran-pikiran ini kan muncul terus sepanjang hari. Jadi meskipun denial, oh aku nggak mikir kayak gitu, tapi pasti mikir. Jadi kan orang kan sulit tenang. Bahkan ketika belajar, bekerja, atau berkumpul dengan keluarga, pikirannya tuh dipenuhi masalah yang berkaitan dengan judi online. Nah, jika berlangsung terus-menerus, kecemasan ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Bayangin lagi diem gitu kan, terus kepikiran-kepikiran gitu terus. Terus yang kedua itu ada rasa bersalah dan penyesalan. Jadi mereka tuh sebenarnya sadar kok yang dilakukan itu merugikan diri sendiri. Mereka tuh sadar duit yang dipakai untuk judol tuh ya duit tabungan, uang kuliah, uang kebutuhan sehari-hari, bahkan uang yang minjem dari orang lain atau bahkan pinjol. Nah, ketika sadar dampaknya nih, kok duitnya habis, kok ternyata mau bayar-bayar ini nggak ada duitnya, dia tuh sebenarnya menyadarin, aku nih tahu nih salah, aku tuh harusnya nggak judol lagi, aku tuh udah ngecewain orang tua, ngecewain pasangan, ngecewain teman mungkin, ngecewain diri sendiri. Nah, lama-lama perasaan bersalah ini akan sangat berat. Terutama ketika seseorang itu kehilangan kepercayaan dari keluarga atau orang-orang terdekat. Kan akhirnya dampaknya kan ke keluarga atau orang-orang terdekat. Nah, sayangnya rasa bersalah yang tidak dikelola dengan baik ini justru bisa membuat seseorang semakin terpuruk dan kembali berjudi untuk menghindari perasaan tidak nyaman tersebut. Balik lagi ke lingkaran setan lagi. Nah, terus ada lagi overthinking. Nah, judi ini juga, judi online terutama memicu overthinking. Jadi orang tuh bisa berjam-jam memikirkan kekalahannya. Ini kan, kok tadi aku kalah, kalau tadi aku berhenti lebih cepat. Terus ada juga, kok tadi aku ternyata masangnya di apa, yang di warna hijau misalnya. Kenapa aku tadi nggak pasang yang hijau? Yang hijau kan yang menang. Kenapa aku pasang yang merah aku kalah banyak gitu.
0: Akhirnya
1: Terus,
0: overthinking sendiri gitu ya.
1: atau gini, apa besok aku main lagi tapi duitnya dari mana? Kan dia tuh berpikir berput apa mikir gitu terus, kan nggak habis-habisnya. Jadi orang pas dia bekerja, dia belajar atau ketika dia harusnya dengan keluarga, dia pikirannya ke itu tadi. Oh, aku tadi menang, berarti besok aku milih lagi yang warna hijau, berarti terus aku 5 menit kemudian jadi mikir-mikir seperti itu. Nah, akhirnya kan lelah secara mental, kemudian juga sulit mengambil keputusan sehat, dan bahkan sampai ke gangguan tidur karena pikirannya kan aktif terus. Tuh, seperti itu. Terus yang ada juga konflik dalam keluarga. Akhirnya kan judi online tuh konfliknya kan ke keluarga. Jadi dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi oleh keluarganya juga. Bisa jadi berbohong, menyembunyikan utang, atau menghindari pembicaraan dengan keluarga. Nah, nanti kan kalau udah tahu nih orang tua udah tahu, pasangan udah tahu, saudara udah tahu, kan akhirnya kepercayaan menurun. Berarti jadinya kita kasih dia duit bukan untuk bayar sekolah, bukan untuk bayar makan, bayar rumah atau apa, tapi ternyata malah dibuat judol.
0: Judol.
1: Akhirnya kan, kan hubungannya jadi renggang. Terutama nih bukan karena hanya uang aja, tapi hilang rasa percaya di antara anggota keluarga. Padahal dukungan keluarga tuh merupakan salah satu faktor penting dalam kesehatan mental seseorang.
0: Menjadi
1: Seperti itu.
0: pondasi gitu ya.
1: Jadi
0: Karena kan
1: kalau udah
0: dukungan.
1: kayak nggak ada dukungan dari keluarga kan susah juga. Nah, itu masuk lagi kayak semua kelingkaran setan ya. Jadi dia mau berhenti tapi kan keluarganya udah nggak support, udah nggak percaya lagi. Bilangnya berhenti tapi ternyata dapat duit lagi, dipakai judol lagi seperti itu. Jadi akhirnya yang banyak yang apa kayak ya kenapa dia jadi perubahan emosi, mudah marah, sulit tidur, sulit konsentrasi, menarik diri, terus apa namanya sakit kepala, akhirnya ke sakit fisik, ya awal mulanya seperti itu.
0: Wow, jadi ini menarik sekali yang untuk dibahas. Ada banyak sekali. Jadi seperti yang dikatakan Kak Aulia tadi bahwa tidak hanya kehilangan duit saja, tapi kalau Nabila rangkum kayaknya kehilangan akal sehat gitu ya. Bahkan kehilangan akal sehat bisa dibilang ya. Mulai dari kayak mungkin cemas, habis itu sebenarnya tuh apa ya, bisa padahal udah kalah tapi masih main terus gitu ya Kak Aulia ya. Ketagihan,
1: karena
0: ketagihan itu
1: ingin
0: tadi.
1: Mengembalikan kekalahannya tadi itu.
0: Oke. Nagih terus jadinya ya. Dan dampaknya tidak sampai di situ, tapi juga melebar sampai ke keluarganya, bahkan teman pro dua. Nah, mungkin
1: akhirnya kan ke keluarga.
0: Oke. Nah, ini mungkin kan tadi ada Kak Aulia menyebutkan bahwa kecemasan gitu ya, Kak, yang bisa muncul ketika entah kekalahan atau justru ini kecemasan itu bisa timbul nih Kak ketika mungkin orangnya terus bermain dan berharap menang, itu juga bisa timbul kecemasan nggak sih Kak ketika mungkin pas main ataupun menang justru malah cemas juga gitu?
1: Iya, jadi ketika apa kecemasan itu terus menurun. Jadi ketika dia menang pun dia cemas untuk melipat gandakan ke apa kemenangannya itu. Mungkin ini kan udah apa menang banyak nih, mau dipakai apa nih, mau dipakai main yang mana nih, kan seperti itu juga. Jadi ketika dia kalah pun dia juga cemas kan sampai overthinkingnya tadi, kenapa tadi aku milih main yang ini, kenapa tadi aku nggak milih yang itu, seperti itu.
0: Oke, mungkin ada tanda-tanda psikologis yang lain gitu Kak yang bisa jadi alarm gitu untuk kita ketahui bersama bahwa oh ternyata seseorang ini udah mulai terdampak nih sama namanya judi online.
1: Yang pertama itu pasti dia mudah marah, mudah tersinggung, seperti itu. Apalagi yang terkait dengan judol itu tadi. Jadi misalnya pasti pasti akan ketahuan kan, kan soalnya mainan apa yang game-game yang menyaruh ke judol itu kan pasti warnanya menarik. Terus mungkin dari suara, terus dibuat se eye catching mungkin kan. Jadi ketika orang terdekatnya pas nih loh itu kamu main apa itu gitu kan, dia akan mencoba menutupin, dia akan mencoba marah. Dari situ kita udah oh kalau itu cuman game biasa, cuman game-game biasa kan dia pasti oh ini aku cuman main ini, aku cuman ini, seperti itu. Tapi kalau dia udah kayak menyembunyikan sesuatu, mulai berbohong, terus mudah marah, mudah tersinggung, menarik diri dari keluarga, berarti kita udah kayak mulai mulai ada curiga. Jadi kita oh kenapa ini, kenapa dia, seperti itu.
0: Jadi bisa dibilang tanda alarmnya itu adalah jadi tiba-tiba emosionalnya lebih memuncak gitu ya, mudah mudah apa ya tersulut emosi
1: Ya.
0: gitu ya.
1: Atau menyembunyikan, terlihat seperti kayak nyembunyiin sesuatu gitu.
0: Jadi mudah berbohong nih teman produk. Wah, jangan-jangan kalau kamu
1: Iya.
0: mudah marah terus bohong, ini bisa jadi nih. Terindikasi mungkin main-main sesuatu gitu. Ada udang di balik bakwan. Enak. Dan memang kalau misalnya Kak Olia sendiri kan sebagai psikolog sudah pernah menemukan kasus-kasus yang seperti itu Kakak, maksudnya sudah pernah menangani kasus-kasus yang terlibat judi online sendiri kah untuk pasien
1: Kalau
0: Kak
1: yang
0: Olia
1: dari
0: sendiri?
1: pelakunya langsung belum pernah, cuman ada yang apa keluhan dari keluarga seperti itu. Jadi kayaknya juga itu masih kayak dugaan, aku, kenapa anak aku seperti ini? Apa dia terlalu banyak ngegame? Gamenya itu apakah kayak ke judol seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau sampai ke pelakunya tuh pelakunya datang sendiri tuh belum.
0: Oke, jadi lebih kepada keluarganya yang berkeluh kesah gitu ya, Kak. Lantas seperti apa nih, Kak, menanggapi misalnya kita sebagai keluarga terus menemukan mungkin saudaranya atau kerabatnya, temannya yang menjadi pelaku judi online. Nah, ini sebaiknya seperti apa sih, Kak, yang perlu dilakukan atau sebagai antisipasi gitu?
1: Jadi kalau apa namanya, jadi pasti yang pertama wajar, apa kok marah, kecewa, sedih itu wajar. Jadi kok kita tahu ada keluarga kita terjerat judi online, terus kita marah, kecewa, sedih itu suatu yang wajar. Tapi kita jangan kayak jangan malah marah, menghakimi seperti itu atau mempermalukan, karena berharap kalau kita melakukan hal tersebut, memarahi, mengancam, mempermalukan itu akan jera. Padahal yang terjadi sebaliknya, pelaku itu jadi malu, tertutup, dan semakin berbohong untuk menyembunyikan aktivitasnya. Tapi tetap keluarga harus tegas. Jadi kayak kita perlu ajak bicara ketika situasi udah tenang. Terus hindari kayak bicara ketika sama-sama emosi. Terus kayak kita bisa bilang kita khawatir loh sama kondisi kamu dan ingin bantu cari jalan keluar. Jadi pendekatannya lebih suportif. Jadi nggak satu marah terus kan, yang karena kita marah terus pelakunya kan pasti kalau dimarahin kan dia denial kan, pasti akan balas marah. Kita juga lebih harus suportif tapi harus tegas. Terus kita juga harus perhatikan kondisinya. Terus dia itu stres karena apa, karena dia tuh judulnya karena masalah ekonomi misalnya, apa karena dia pengen hasil yang cepat untuk menyelesaikan masalah ekonominya itu, atau karena dia kesepian, terus atau karena tekanan pekerjaan atau pendidikan atau karena apa gitu. Jadi kita juga harus tahu jangan-jangan dia seperti itu karena pelarian dari apa, seperti itu.
0: Oke, jadi
1: Jadi tetap
0: justru.
1: harus harus dirangkul, jangan dimarahin terus malah dibiar-biarin gitu, jangan.
0: Jadi justru kalau misalnya keluarga ataupun kerabat sudah mengalami tanda-tanda seperti marah-marah, suka berbohong, ini justru perlu mendapatkan dukungan lebih gitu ya Kak Aulia ya.
1: Ya, jadi kalau ada anggota keluarga yang terjebak di judi online, fokusnya tuh ke perilakunya, bukan menyerang ke pribadinya. Jadi tindakan berjudi itu yang perlu dihentikan, tapi orangnya tetap perlu dibantu. Jadi bersikap, kita harus bersikap tegas dan peduli yang secara bersama-sama. Tujuannya tuh bukan menyalahkan dengan, oh kamu salahin, tapi bagaimana seluruh keluarga ini bisa keluar dari masalah ini dan kembali membangun kehidupan yang sehat.
0: Oke,
1: seperti itu.
0: Jadi fokusnya itu kepada perilakunya teman pro 2 ya,
1: bukan
0: kepada orang
1: salah. Iya, yang salah kan judinya.
0: Okay.
1: Si orangnya harus kita tetap support agar nggak mengulangi judol itu tadi lagi.
0: Oke. Jadi memang harus membangun apa ya, lingkungan yang suportif, saling suportif seperti itu. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut ya Kak Aulia, mungkin Nabila juga mau mengajak teman-teman Pro 2 untuk gabung ya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya seputar pemberantasan judi online ya, meliputi kesehatan mental, seputar kesehatan mental, ini bisa banget di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh komen di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Nanti kita bakal bacakan komentar-komentar kamu ya teman Pro 2. Nah, pastinya sebelum nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol nih ya Kak Aulia, kita jeda terlebih dahulu sesaat. Jadi

0: Buat teman-teman Pro 2 bisa simak di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, spesial segmen seputar pemberantasan judol. Dan kita masih bersama dengan Kak Aulia Andariati di sesi kali ini. Oke, kita lanjut nih ya Kak Aulia ngobrol-ngobrolnya sebelum nanti kita menjawab segala pertanyaan dan keresahan dari teman-teman Pro 2 di YouTube channel RR Madiun. Ini jujur Nabila tuh penasaran gitu ya. Kan sering kali keluarga marah karena

0: merasa dibohongi mungkin ya. Terus sementara pelakunya ini merasa tidak dipahami gitu. Nah, malah justru kayak ya udahlah ya. Justru kan kita pengennya peduli, memberikan peduli yang lebih, tapi sayangnya pelakunya ini merasa kayak tidak dipahami gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini pendekatan seperti apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga? Gitu Kak Aulia.
1: Jadi pendekatan apa yang dilakukan oleh keluarga, apa pendekatan yang dilakukan keluarga kepada pelaku judol ya?
0: Iya.
1: Jadi yang pertama kan tetap untuk support, tegas tapi memberikan batasan. Kayak membatasi akses dia untuk ke smartphone yang apa judol-judol itu tadi.
0: Walaupun anak itu marah gitu ya.
1: Jadi kita harus tetap, karena kalau memang dia udah kecanduan atau dia udah pengen untuk judol terus, ngulangin terus kan, pasti dia akan pakai segala cara. Jadi kita tegasnya adalah membatasin akses ke judol itu dulu, kemudian menggantinya dengan aktivitas yang lain. Terus kita juga harus menekankan, yang kita nggak setuju, yang kita marah itu adalah aktivitas perjudian atau judol yang kamu lakukan. Tapi kita tuh tetap peduli sama kamu dan malah ingin membantumu keluar dari masalah ini. Karena judol ini kan udah nggak ada manfaatnya, udah nggak ada faedahnya, bahkan hanya apa kayak kehilangan uang, terus membuat kamu jadi cemas, overthinking, malah sekarang kan mudah marah, berbohong, sulit tidur. Jadi kita memaparkan hal-hal tersebut dan kita tuh sangat ingin membantu dia, bukan memojokkan dia, bukan menyalahkan, salahmu nih, kamu gara-gara kamu judol akhirnya kan kamu nggak bisa bayar uang sekolah, kamu malah ngejual-jualin apa. Jadi kita menahan diri, nggak menyalahkan itu dulu, karena kita fokusnya adalah menyelamatkan keluarga kita dan juga melamatkan kita semua sekeluarga ini dari jeratan judol tersebut. Jadi apa namanya, jadi kita dengarkan dulu dia, terus kalau mau bertanya itu kita tanyanya kayak apa yang buat kamu mulai

0: dari Aura Aira yang bertanya, jika remaja udah kena judol, apa yang harus dilakukan orang tua, Kak, sebagai safety first? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan ya sama Kak Aulia seputar apa-apa aja yang harus teman-teman sebagai orang tua ataupun teman ataupun kerabat gitu. Termasuk ini Agus E5Z juga bertanya, kan ini semakin banyak sekali gitu ya developer judol yang pintar mainin emosi anak-anak. Nah, gimana tindakan preventifnya di tengah remaja yang nggak bisa jauh dari gadget?
1: Oke, jadi kan sekarang semua emang nggak bisa apa
0: lepas gitu ya dari gadget.
1: Jauh dari gadget kan, pasti dari tua muda bahkan masih dari balita pun udah kenal sama gadget dan udah screen time-nya tuh lebih dari 5 jam sehari, kan? Bener kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau tindakan preventif agar remaja atau agar semua orang nggak terjebak di judi online adalah tingkatkan literasi digital sejak dini. Termasuk kayak kita ngadain podcast kayak gini, kan jadi kan semakin tahu. Kayak kan tadi kan udah dibilang, developer tuh mengemas di game-game yang kayak nyaru ke game-game biasa, kan? Jadi apa namanya, jadi kita harus meningkatkan ini tuh benar-benar permainan atau perjudian gitu loh. Kalau itu game kan pasti ada skillnya. Kalau judi itu kan murni hanya mengandalkan keuntungan. Ya, judi itu kan hanya ngetik enter atau ketik spin gitu kan, itu kan nggak ada skillnya. Tapi kalau kayak main game-game yang kayak arcade atau game-game yang kayak apa sih, apakah Mobile Legend itu kan mesti kan mungkin ada strateginya kan. Jadi kok aku harus begini-begini, terus kalau sama temennya gimana pas mabar gini kan. Terus kita juga harus ngasih tahu resikonya apa dari perjudian atau judi online itu tadi. Nggak cuma dari keuntungan besar, karena kalau di iklan kan pasti keuntungan yang besar. Tapi kan kita juga harus kasih tahu ini loh kerugiannya, selain rugi di uang, tapi kan juga rugi di kesehatan mental. Salah satunya yang paling paling paling bukan paling ringan, yang paling pasti terjadi kan kecemasan. Cemas ketahuan orang lagi mainin game judol itu. Cemas nanti kalau dia kalah banyak. Terus kan cemas kan, dia kan pas nanti dia lagi main terus menang kan pengen lagi kan, pengen main lagi. Tapi pas dia lagi klik-klik terus, aduh jangan-jangan ketahuan kakak, jangan-jangan ketahuan ortu, jangan-jangan kan cemas. Itu kan yang paling paling paling mungkin terjadi itu kecemasan. Terus juga kita harus kasih taunya, memberikan gambaran siapa sih yang diuntungkan dari permainan judol itu. Kan berarti kan bandarnya atau developernya kan, yang pemainnya ini kan nggak mungkin menang. Jadi seperti itu. Terus juga bangun komunikasi yang terbuka dengan keluarga. Kan keluarga tadi memang salah satu support system, jadi dan juga faktor pelindung terbesar adalah hubungan yang hangat dengan orang tua atau keluarga. Jadi ketika seorang remaja itu merasa didengar, diterima, mereka cenderung lebih mudah cerita jika menemukan hal-hal yang mencurigakan di internet. Seperti itu. Tapi kalau komunikasinya hanya berisi larangan dan hukuman, nah mereka kan jadi mencari jawaban sendiri. Jadi kan memang kalau dengan remaja ini kan akhirnya harus memang komunikasi kan yang dijaga. Maksudnya sih meningkatkan literasi digital, tapi kita menyampaikannya, pokoknya kamu jangan judol, kamu judol dikeluarkan dari kakak misalnya gitu. Nah kan, tapi ada kalau anak sekarang kan malah nggak takut, tapi malah mereka pengen tahu.
0: Malah
1: jadi malah mereka
0: ya,
1: pengen, jadi malah pengen cari-cari tahu sendiri itu kan yang malah bahaya. Tapi kita kasih taunya, kenapa sih nggak boleh judol, karena ini seperti itu kan. Mereka kan kritis, jadi oh gitu ya, oh ternyata memang benar ya kalau kayak mau judol gitu kan dia pasti takut, pasti ini takut nanti kalau di sekolah ketemu guru, takut ini, bahkan kalau memang sampai ini kan bisa ditangkap polisi juga nanti gimana, belum, masih depannya masih panjang, belum kuliah, belum ini, seperti itu. Terus juga kan kalau banyak juga yang remaja tuh mencoba judol karena merasa bosan, kesepian, stres, atau lari dari masalah, jadi penting juga untuk mengenalkan cara-cara mengelola emosi yang sehat. Jadi kayak olahraga, kayak journaling, ikut organisasi atau keagamaan, atau cuman ngobrol-ngobrol, jadi terbuka komunikasi seperti itu.
0: Oke, jadi dimulai dari itu tadi ya teman Pro 2, literasi digital ini harus ditingkatkan teman Pro 2. Sama jangan lupa untuk komunikasi terbuka, ini juga penting sih, karena memang apalagi sama keluarga gitu ya, karena keluarga ini kan adalah lingkungan terdekat dengan kita. Kalau misalnya kita tidak apa ya, komunikasinya terbuka

0: buka, nanti yang ada malah masalah itu tertutup-tutupi, akhirnya jadi kayak susah gitu ya, mau ngapa-ngapanya susah, jadi kayak dipendem sendiri, stres sendiri, bahkan mencari pelampiasan seperti judi online gitu. Oke, ini kemudian ada yang berkomentar nih Kak Aulia dari Chelsea Feby Sastya. Sebegitu merugikan judol untuk diri sendiri dan orang terdekat. Yuk kita jauhi. Nah tuh diajak tuh sama Selsa. Yuk yuk. Terus ada dari Dana Oke. Apakah ada hubungan anak terlalu dimanja sehingga judi online ini gampang menyerang anak muda nih? Kalau menurut pandangan Kak Aulia sendiri seperti apa?
1: Jadi apa hubungan anak terlalu dimanja jadi judol ini gampang menyerang ke anak muda?
0: Betul.
1: Oke, jadi mungkin maksudnya dimanja ini dia nggak diberi batasan ya. Jadi kan meskipun apa namanya kita tetap ada literasi digital, kita menjaga komunikasi, tapi kan tetap dari orang tua ada ketegasan dan batasan. Seperti kayak dari anak-anak kan ada screen time maksimal cuman berapa menit atau berapa jam seperti itu kan. Cuman jadi kayak apa? Mungkin lebih ke pola asuh yang kayak membiarkan seperti itu. Nah, kayak dan juga karena dia sering dimanja, terus kan akhirnya kan semua kan diturutin kemauannya, kayak menunda kepuasan kan, dia minta apa langsung diturutin. Terus kan jarang apa kayak dalam menerima kegagalan kan juga nggak diajarin menerima kegagalan karena dia selalu pengen apa dikasih dan juga ketika dia melakukan suatu hal terus kemudian salah atau apa dia tidak diajarin bertanggung jawab. Mungkin itu ya kok dari dimanjanya. Nah, kok dari situ kan akhirnya dia merasa semua itu instan. Nah, kenapa dia rentan ketika lihat-lihat iklan-iklan seperti itu? Karena dia terpatrinya kan kalau aku pengen A langsung dapat, aku pengen ini langsung dapat seperti itu. Jadi rentannya lebih ke pengen sesuatu instan, kesenangan instan, pengen dapat uang instan. Kepuasan instan dan juga mereka nggak diajarin untuk konsekuensi dari tindakan yang diambil. Jadi misalkan karena sering dimanja dia apa kayak mainan terus jatuhin sesuatu nggak diminta untuk beresin. Jadi hal-hal terkecil seperti itu kan dia jadi mikirnya ala kalau aku main ini nanti ada apa-apa juga nanti yang nyelesain orang tua seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya jawabannya. Terus ada yang bertanya lagi nih dari Suprianto Supri. Assalamualaikum Kak, mulai kapan nih sebaiknya anak itu dikasih tahu tentang bahaya judol dan juga pergaulan bebas? Nah ini udah mulai dari umur berapa sih Kak? Kalau misalnya bisa dinasehatin atau dikasih tahu nih tentang bahaya judol dan pergaulan bebas, kalau menurut Kak Aulia?
1: Jadi kalau dari umur berapa itu kan berarti kan bertahap. Jadi pengenalan tentang apa ke tentang di literasi digital itu kan bertahap dari usia 5 sampai ya, keamanan dasar. Nggak semua yang di internet baik, termasuk juga kalau masih usia 5-7 tahun kan screen time-nya masih dibatasi dan juga melihat internet atau memegang HP itu masih dalam benar-benar dipantau orang tua. Ada orang dewasa atau orang tua di sampingnya. Terus kemudian jadi juga dari situ kita dari kecil kita bisa kayak mensonding, mengajarin mereka untuk kalau melihat sesuatu yang membuat tidak nyaman segera cerita ke orang tua. Jadi itu kan termasuk keterbukaan. Seperti itu. Terus kalau dari dia udah agak-agak usia gede 8-10 tahun tuh kan jadi kita bisa mengenalkan resiko-resiko di internet. Jadi tidak semua iklan di internet itu benar. Terus ada juga penjaga apa privacy data pribadi. Jadi kita nggak boleh terlalu menyebarkan data-data pribadi di internet. Termasuk batasan tubuh pribadi, foto yang boleh diunggah, foto yang boleh di-share seperti itu. Nah, ketika dia pubertas kan dari usia 11-13 tahun itu kan memasuki masa pubertas kan itu kan dan juga lebih pengaruh teman sebaya. Terus pengen mencoba hal baru. Nah, kalau kita udah sering ngobrol dari usia dini, kan kita juga lebih mudah masuknya ke tentang judi online. Kita mudah mulai masuk nih, ini sudah termasuk kategori judi online. Jadi ada di internet iklan-iklan yang game yang tapi sebenarnya itu judi online. seperti itu. Dari situ kita bisa ngasih dia tahu kerugian-kerugiannya judi online, konsekuensi apa dari judi online seperti itu. Terus kemudian kalau menarik apa lebih besar lagi 17-18 tahun, nah itu bisa diskusi yang lebih terbuka seperti itu.
0: Ada step by step-nya jadi ya, dimulai dari umur 5 tahun itu udah bisa dibilangin berarti ya Kak ya.
1: Iya, dan juga yang terutama tuh lebih ke keterbukaan. Jadi kan kalau ngomongin dari untuk anak kan gak cuma judi online, tapi kan banyak hal lagi itu. Jadi lebih keterbukaan. Kalau kamu lihat sesuatu di internet, kamu bisa ngomong ke ayah, ke ibu, seperti itu.
0: Jadi membuka jalan untuk biar anak itu istilahnya tuh kayak menjadi teman kita gitu loh, teman berdua ya. Curhatnya tuh ke orang tua gitu. Terus ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Suprianto. Terus bahaya mana sih Kak antara cewek dan cowok untuk pubertas? Kalau menurut pandangan Kak Aulia, sama semua
1: untuk
0: ya
1: antara judi online itu?
0: Sepertinya secara general deh, baik cewek atau cowok gitu.
1: Oke, jadi kalau untuk sebenarnya hampir sama ya. Kalau hanya tinggal ke kalau pola pikir laki-laki dan perempuan. Karena kalau laki-laki kan lebih kayak konformitas, kalau temennya main dia juga harus ikut main seperti itu. Kalau untuk yang di judol ya ini, kalau yang apa, kalau yang di perempuan tuh kan kadang ada yang terjerat judol tuh kan karena untuk mengalihkan diri dari stres, dari kekecewaan seperti itu. Jadi polanya lebih kalau cowok seringnya ikut-ikutan temennya, oh cupu nggak main, kamu nggak ikut ini main, oh kita wes menang besar anu gini-gini, nah itu kan dia tertantang untuk ikut main seperti itu. Kalau yang dari yang perempuan itu biasanya kebanyakan karena kesepian, terus stres, mengalihkan diri dari masalah seperti itu. Tapi sama-sama bahaya bagi keduanya juga.
0: Jadi sama-sama nih ya teman pro 2. Terus ada yang komentar juga dari Amin Narsis, di sekolah ada baiknya guru atau pengajar selalu reminder nih akan bahaya judol. Nah betul banget tuh. Jadi selain keluarga, ada juga sekolah, baik guru ataupun pengajar yang juga selalu mengingatkan akan bahaya judi online. Jadi saling bersinergi gitu ya Kak Aulia ya, baik keluarga, sekolah, teman dan lain sebagainya. Dan mungkin sebagai closing statement dari tema kita pada malam hari ini Kak, mungkin bisa disampaikan terkait tema judi online dan kesehatan mental anak muda. Ini closing statementnya silahkan.
1: Jadi Kak, judi online tuh nggak memilih korbannya ya, dari jenis kelamin atau usia, semua itu bisa jadi korban. Mungkin alasan awalnya beda kenapa mereka terjerat ke judi online, tapi dampaknya tuh sama-sama merusak kesehatan mental, hubungan keluarga, dan masa depan. Jadi kita lebih fokuskan bukan ke siapa korbannya, berapa usia korbannya, laki-laki atau perempuan, tapi bagaimana kita membangun kesadaran, ketahanan diri dan keberanian untuk cari bantuan ketika terjebak, dan juga tetap support keluarga kita ketika ada yang terjebak ke judi online itu tadi.
0: Luar biasa nih Kak Aulia. Terima kasih banyak nih ya Kak Aulia sudah sharing pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung dan juga menyimak berkaitan dengan pemberantasan judi online. Semoga aja apa yang disampaikan dengan Kak Aulia bisa bermanfaat untuk teman-teman Pro 2 dan kita semuanya terhindar, dan jangan sampai kamu menyentuh namanya judi online. Dan pastinya di sesi malam hari ini ya teman Pro 2, ini masih akan berlanjut. Buat kamu tetap stay tune terus di 95,2. Sampai jumpa di edisi Jaga Malam Pemberantasan Judi Online lainnya. Bye-bye.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Red eye, last minute flight. I get in early, I was roused by the

0: day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam. Kita masuk pada sesi curhat dong, boleh dong. Nah jadi teman Pro 2, ngomongin soal sesi curhat dong kali ini, Nabila itu menemukan gitu ya, sebuah studi riset yang menyebut bahwa katanya kalau aktif bersosialisasi itu bisa menurunkan resiko penyakit kronis. Nah, jadi hal tersebut dituliskan oleh penelitian 85 tahun Harvard yang mengungkapkan rahasia untuk hidup lebih panjang dan lebih bahagia. Di mana penelitian tersebut mengungkapkan bahwa satu wawasan kuat terhadap hubungan secara sosial yang tidak hanya membuat hidup lebih bahagia, tapi sebenarnya bisa membantu kita untuk hidup lebih lama. Nah, jadi malam hari ini kita akan mengulas hal tersebut ya teman Pro 2, secara sisi psikologi. Kenapa bisa kok orang yang bersosialisasi, aktif bersosialisasi itu justru bisa menurunkan menurun gitu penyakit-penyakit kronisnya. Bagaimana secara psikologi, apakah ya ibaratnya kalau misalnya orang yang bersosialisasi lebih sehat mentalnya atau seperti apa? Nah, nanti kita bakal bahas bersama Mas Andi ya. Coba nanti kita hubungin Mas Andinya. So, buat kamu yang ingin curhat-curhat berkaitan dengan sosialisasi kamu di sekolah ataupun di kuliahan atau dimanapun, boleh banget teman Pro 2. Boleh WhatsApp di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rri_pro2madiun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber

Oke, teman Pro 2, masih di sesi curhat dong, boleh dong. Jadi membahas soal sebuah riset gitu ya, yang mengatakan bahwa bersosialisasi itu secara ilmiah bisa menurunkan risiko penyakit kronis melalui mekanisme manajemen stres gitu ya, kalau kita lihat dari segi psikologi ataupun regulasi emosi dan peningkatan fungsi kognitif. Jadi kalau secara psikologi, mekanisme penyegahan penyakit kronis melalui sosialisasi ini terbagi jadi beberapa aspek utama, teman Pro 2. Ternyata ya, yang pertama adalah penurunan hormon stres atau kortisol. Karena kalau kita lihat, memang kesepian itu dianggap oleh otak sebagai ancaman atau stres kronis. Nah, dengan bersosialisasi inilah yang bisa mengaktifkan pelepasan oksitosin dan juga dopamin yang menurunkan kadar kortisol, di mana penurunan kortisol berkala ini mencegah inflamasi sistematik yang menjadi pemicu penyakit jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Selain itu, yang kedua adalah pencegahan distress mental atau depresi dan kecemasan, di mana interaksi sosial yang kuat meningkatkan self-esteem atau harga diri dan memberikan rasa memiliki. Hal inilah yang meminimalisir resiko depresi mayor dan juga gangguan kecemasan yang secara klinis ini seringkali berkoherensi dan memperburuknya prognosis penyakit kronis. Yang lainnya adalah karena ada efek modifikasi gitu ya, yang memperlaku perilaku kesehatan atau peer pressure positif. Di mana ini maksudnya tuh adalah untuk menerapkan gaya hidup aktif ini dengan mengkonsumsi nutrisi seimbang dan patuh terhadap pemeriksaan medis rutin. Jadi intinya adalah kalau dengan bersosialisasi kenapa kok bisa menurunkan risiko penyakit kronis ya, karena itu tadi ya, ada suatu hormon yang melepaskan hormon-hormon stres alias kortisol ini, teman Pro 2.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

emang ya teman berdua. Kalau punya teman suportif, ini enak banget untuk meningkatkan kesehatan mental. Terlebih lagi bisa menurunkan stres dan membuat hidup kamu tuh lebih bermakna. Jadi usahakan kamu tuh memilih dan memilih pertemanan gitu ya, agar kita semuanya terhindar sama namanya kerusakan mental, karena ini juga mendukung kehidupan kita dalam bersosialisasi ya. Jangan sampai kita merasa tertekan karena adanya teman yang toksik, ataupun kita justru merasa terkekang, tertutup karena adanya teman-teman yang tidak peduli dengan kita. Jadi kalau misalnya ada sebuah riset yang mengatakan sosialisasi bisa menekan tingkat itu ya, penyakit kronis ya, ada benarnya juga menurut Nabila, karena dengan kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, apalagi teman-teman yang baik, teman-teman yang memang mendukung untuk kita bertumbuh, ini justru mencegah namanya penyakit kronis itu terkena kita ya, karena adanya hormon itu tadi ya, mengurangi hormon stres dan pastinya meningkatkan dopamin serta hormon-hormon lainnya yang bisa mencegah adanya penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Nah, selain itu teman pro 2, memang dampak negatif kalau kita kehilangan atau tidak punya teman, ini bisa berdampak pada jangka panjang dampak emosionalnya. Karena memang tanpa dukungan sosial, seseorang itu bisa merasa tidak bernilai, kehilangan makna hidup, dan menarik diri dari lingkungan. Dan hal inilah yang bisa memicu namanya gangguan kesehatan mental yang lebih berat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan FABU.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tautan pendaftaran Forum Awardee Beasiswa Unggulan FABU adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
6: Cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Itu kan tukang roti, suaminya Bu Iis. Masa? Dari kampung Binong itu. Ayo cepat-cepat kita harus tolongin.

Berisi

0: Tini, tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan Emak. Sejak Bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan Emak.

0: Neng.
1: Mak, Mak kenapa? Duh, badan Mak panas banget.
0: Tin, Mak sakit, Neng. Tapi, Mak bingung. Mak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Mak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan Mak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
1: Mak, Tini bisa gantiin Mak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang, Mak denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

inung anung andung arimah.

0: Bisa kan kayak Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
2: Itu kan suara Tini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya suara Tini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

kuat lagi. Kalau emak tidak ada, Tini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya, nak.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara kitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Pak Gita, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Ya, saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap, Bapak Duta Besar. Saya akan kirim undangan ke sekolahnya.
1: Aduh, Gusti. Anu, Mahasuci. Semapi rumah.
3: Halo Suwartini, saya sangat kagum sama kamu, suaramu bagus sekali. Nah ini ada suatu penghargaan ya beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia Suwartini?
1: Terima kasih Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Uma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Mood of the day. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

dan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib

Taman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tahun nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman-teman terbaik kamu, Tahun Pro 2. Hai, selamat pagi. Senang banget Bona bisa kembali menemani Tahun Pro 2 semuanya pagi hari ini di kalender ke-23 bulan September tahun 2026. Gak perasa banget ya Tahun Pro 2, ini udah di akhir bulan September. Bentar lagi kita memasuki bulan Oktober, November, Desember, tahun baru. Waduh, cepatnya. Semoga di

dari bulan Januari ya sampai dengan bulan September ini, segala sesuatu yang menjadi agenda kamu, segala sesuatu yang menjadi pencapaian kamu bisa benar-benar tercapai ya teman Pro 2. Semangat buat kalian semuanya. Dan tentu saja Pro 2 RRI Madiun bakal menemani kalian di hari ini sampai jam 12 malam nanti. Yang lagi siap-siap bangun tidur, mau siap-siap sekolah gitu ya, atau kuliah, atau kerja, kita temenin dengan single-single. Di awal perjumpaan kita ada playlist yang udah disiapin sama musik director aku di Jazz Music. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku, Niam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi.
0: Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Pro 2, cinta ternyata tidak selalu tenang tentang bagaimana seorang ini bertahan untuk tetap bersama ya. Gimana nih cinta untuk bisa berarti mempersiapkan orang yang dicintai untuk tetap kuat ketika suatu hari dirinya tidak lagi berada di sisi orang tersebut. Perasaan itulah yang dituangkan Bani melalui single terbarunya berjudul Jaga-Jaga. Lagu ini bercerita tentang ketulusan seseorang yang mencoba mempersiapkan pasangannya menghadapi kemungkinan paling berat dalam sebuah hubungan. Ide tersebut berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana, tetapi cukup dalam untuk mengusik perasaan bagaimana jika suatu hari kita tidak lagi menemani orang yang paling kita cintai. Bani ini sendiri juga menjadikan karya ini lebih personal sekaligus emosional dan berbeda dengan singlenya terdahulu yaitu Idola yang dirilis beberapa bulan sebelumnya. Jaga-Jaga ini menghadirkan sisi Bani yang lebih serius dan juga melankolis. Menariknya, Bani tidak memilih pendekatan musik yang penuh ledakan emosi. Aransemennya pop yang intim justru dibuat transparan agar lirik menjadi pusat perhatian. Dan Jaga-Jaga pun juga lagu yang mengajak pendengar melihat cinta dari sisi lain. Sebuah lagu dengan ketulusan penerimaan dan juga cara sederhana nih teman Pro 2. Dan kamu bisa cek untuk lagu Bani Jaga-Jaga di digital streaming platform kesayangan kamu. Informasi lainnya nih teman Pro 2, anggota grup idola K-pop BTS Jimin ini kembali mencatat prestasi melalui aktivitas solonya dalam lagu Woo yang memperoleh sertifikasi platinum dari Recording Industry Association of Japan. Sertifikasi tersebut diberikan setelah Woo ini mencatat lebih dari 100 juta streaming di Jepang dan pencapaian ini sekaligus menjadikan Woo sebagai lagu solo pertama Jimin yang meraih sertifikasi platinum RIG untuk kategori streaming ya. Mengutip dari akun resmi media sosial dari Sompi, sertifikasi platinum tersebut menjadi pencapaian terbaru Jimin di pasar musik Jepang. Dan pastinya memberikan sertifikasi ini berdasarkan jumlah pemutaran karya musik melalui layanan streaming di Jepang. Dan Sompi sendiri adalah media online internasional yang fokus pada berita dan informasi seputar K-pop dan juga drama. Dan teman Pro 2, sejak rilis, Woo ini menunjukkan performa yang kuat di sejumlah pasar musik internasional. Lagu tersebut juga menjadi salah satu karya solo Jimin yang memperoleh perhatian luas dari pendengar termasuk di kawasan Asia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.com.

0: rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, hari ini perakiran cuaca di kota Madiun, boleh dibilang pagi tadi udaranya kabur ya teman Pro 2. Tapi aku ngelihat nih sekarang cerah ceria karena sinarnya matahari ya, bersinar dengan terangnya ya teman Pro 2. Jadi semangat ya buat hari ini teman Pro 2, buat kamu yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat kuliah atau kerja, semangat semuanya ya. Udah jam segini, jangan lupa sarapan buat kalian ya. Nanti Mono bakal kasih info buat kalian semuanya di Spada saat pagi teman Pro 2.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahun 2022 di Kementerian Kesehatan Kemenkes yang memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah ini terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarmanin mengatakan, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil dari surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini, ya. Dan menurut dari Aji, kasus influenza yang terdeteksi mayoritas terjadi pada kelompok usia 0-4 tahun. Proporsinya ini mencapai 33% dari keseluruhan kasus yang terdeteksi. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sehari sebelumnya, di mana Budi menyebut peningkatan kasus influenza ini terpantau di rumah sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Budi menjelaskan influenza memiliki pola musiman, sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A, disertai sedikit kasus rinovirus di sejumlah wilayah nih, teman Pro 2 ya. Dan Budi sendiri, untuk Menkes Budi ya, ini juga mengatakan bahwa atau memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang beratnya. Nah, ini ya teman Pro 2, memang untuk kasus influenza A ini di sejumlah daerah meningkat dan harus diperketat nih untuk pemantauannya gitu ya. Karena peningkatan kasus ini menjelang akhir tahun sebenarnya merupakan pola musiman yang biasa terjadi berdasarkan data histori dan juga surveillance kesehatan. Dan biasanya yang rentan itu adalah kelompok usia 0 sampai dengan 4 tahun untuk peningkatan influenza A di periode ini. Pokoknya jaga kesehatan, hati-hati ya, apalagi buat adik-adik kita, ponakan kita ya, dijaga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahu nggak sih teman Pro 2, biji bunga matahari ini sering dianggap sekedar camilan biasa ya, padahal di balik bentuknya yang kecil tersimpan kekayaan nutrisi luar biasa. Tanaman yang berasal dari Amerika Utara ini kini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan bijinya terbukti memiliki kandungan gizi lengkap mulai dari lemak sehat, protein, serat sampai dengan beragam vitamin dan mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Nah, nggak hanya enak rutin mengkonsumsi dalam jumlah yang wajar, ini bisa mendukung kesehatan yang sangat baik. Dalam setiap 30 gram biji bunga matahari sangrai ini mengandung lemak sehat, terus protein ya sekitar 5-6 gram, vitamin E, mineral, ada senyawa aktif juga. Nah, menurut dari Dr. Anisa Pratiwi, MGizi, ahli gizi klinik di Surabaya ya, ini mengatakan bahwa biji bunga matahari adalah salah satu bintang tersembunyi di antara bahan pangan kita. Kandungan vitamin E-nya paling menonjol, bahkan mengungguli banyak buah dan sayur. Ini adalah antioksidan utama yang bisa menjaga sel tubuh tetap utuh, mencegah kerusakan dan memperlambat penuaan ya teman Pro 2 ya. Jadi manfaatnya luar biasa, menjaga kesehatan jantung, melindungi sel dan penuaan dini, ada juga mencegah atau membantu mengatur kadar gula darah, terus menenangkan syaraf dan membantu tidur nyenyak, menjaga kesehatan tulang dan juga otot, ada juga menjaga kesehatan kulit dan rambut, mencegah anemia juga ya. Nah, manfaat besarnya ini bisa didapatkan dengan kita mengkonsumsi biji bunga matahari secukupnya tanpa tambahan garam atau gula berlebih dan menjadi bagian dari pola makan sehat secara menyeluruh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.